0: upaya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Ada Naikila, My Mind Gue.
1: Balik lagi di Spada.
0: Selamat pagi, Tom Pro 2. Udah sampai mana?
1: Sampai sini saja hubungan.
0: Ai.
1: Kasian banget ya. Pernah enggak sih diputusin saat lagi sayang-sayangnya?
0: Aku ya.
1: Kau ya?
0: Bentar, aku mikir dulu.
1: Aku kira kau udah jawab, aku ya gitu.
0: Dari 13 mantan
1: buset,
0: itu.
1: Buset, banyak banget, well. Mantan apa itu kutanya?
0: Aduh. Kayaknya enggak lebih banyak, kita kayaknya udah gak cocok lagi deh.
1: Iya.
0: Lebih kayak gitu, Gi.
1: Padahal itu ada yang lain sebenarnya.
0: Yoi.
1: Kalau gak cocok bisa dicocok-cocokin aja ya kan, kalau memang suka.
0: Iya, padahal manusia itu
1: bohong gitu.
0: Kalau dia udah berpasangan itu gak akan cocok 100%.
1: Manusia tempatnya bohong.
0: Iya. Seperti kau.
1: Iya, aku berbohong tentang dietku.
0: Hei. Kan kok diet mayo?
1: Bilangnya mau diet tapi
0: kok kan diet mayo?
1: Apa tuh mayo?
0: Mayoritas gagal.
1: Iya lagi. Wih, ada acara, wih.
0: Di mana?
1: Ini di alun-alun, ramai.
0: Spill guys, acara apa ini?
1: Tunggu, ini betul enggak pagi hari ini? Betul kan?
0: Upacara apa itu, weh?
1: Ih, kok ini ada matahari di situ.
0: 6 Juli peringatan hari apa? Kok cari dulu.
1: Ini kayaknya masih kenduri seni Melayu, tak?
0: Oh iya.
1: Sebab kemarin tuh diurus posting about that.
0: Oh iya ke?
1: Iya.
0: Wah, seronok kita, sangat.
1: Kita kena berbaju kurung pergi dekat alun-alun. Sebab ada kenduri Melayu.
0: Kenduri Melayu.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti banyak jajan.
1: Banyak nih ya kayaknya.
0: Oh, dah pagi-pagi buta mereka dah jualan ke?
1: Tidak tahulah tuh ya. Yang ini nampaknya orang tuh nak upacara ya.
0: Oh, upacara ya.
1: Upacara nih, sebab baju mantap, dia, betul. Color dia sama semua.
0: Color dia warna apa tuh?
1: Warna PNS.
0: Kuning. Kuning apa tuh?
1: Nampaknya coklat-coklat dari atas sini.
0: Coklat-coklat nih. Oh, orang-orang situ lah.
1: Gila, ini nak upacara. Ini sisa-sisa acara saja.
0: Iya ke?
1: Iya. Apa acara?
0: I pikir mau sholat id.
1: Tidak lah. Apa ke benda bulan Juli nih? Apa Mika nih? Nih di alun-alun rame sih jujur li.
0: Yang dekat gerbang selatan.
1: Yes, karena banyak parkiran mobil tuh. Tadi orang pada upacara.
0: Iya.
1: Kalian kabarin guys.
0: Acara apa ya?
1: Tapi rame pakai baju PNS sih. Ya kan? DPRD ikut juga tuh, orang Kemko ikut juga.
0: Itu enggak salah dia parkir mobil di situ, Gi.
1: Kayaknya sementara waktu saja. Ya, sebenarnya tidak boleh ya.
0: Iya.
1: Sementara waktu saja.
0: Alright, takutnya kan diseruduk.
1: Ada bapak ini, bapak yang jaga.
0: Oh, masyaallah. Oke.
1: Ya kan. Jadi berarti
0: aman ya.
1: Apa namanya, diperbolehkan lah berarti. Harusnya nggak boleh nih belokan nih soalnya.
0: Iya.
1: Dekat lampu merah simpang.
0: Makanya belokan banget loh itu.
1: Ya mungkin di inilah, dikhususkan lah untuk apel sebentar gitu.
0: Oke.
1: Di mana lagi? Di Lovena Inn.
0: Sepi weh.
1: Iya kan, orang-orang udah pergi pada apel ini tadi.
0: 7.18 loh ini.
1: Iya.
0: 7.19.
1: Orang kan apel tadi, lagi mau baris-baris.
0: Wow.
1: Hari apa, Zaldi? Nanti kita ketinggalan zaman.
0: Nih, makanya 6 Juli.
1: Ini 6.
0: Peringatan 6 Juli.
1: Kayaknya gak ada deh tanggal 6 Juli. 6 Juli, hari apa? Coba ya kita
0: tengok. Terus dia jawab, hari apa? Masa kok gak tahu deh gitu?
1: Aku gak mau baca. Ada-ada aja harinya. Masa 6 Juli hari ini? Hari apa ini?
0: Hai, Dava pantes dia
1: ya kan,
0: baru datang.
1: Enggak mau bacain.
0: Soalnya hari ini hari Dava.
1: Kalian googling aja guys, 6 Juli diperingati hari apa. Aku enggak mau bacain.
0: Aduh.
1: Kita cek lagi di mana yang bisa kita terbang ini. Di SP, tadi katanya hujan ya SP ya.
0: Lu tengok tuh.
1: Ini enggak ada matahari nih.
0: Iya, berarti hujannya lewat aja.
1: Lewat aja. Ini Casablanca, well.
0: Casablanca lumayan ya.
1: Rame-rame. Dan CCTV-nya kok lihat nih, ada yang baru CCTV-nya.
0: Mana?
1: Ini lebih SD.
0: Iya ke?
1: Yelah.
0: Baru dielap itu.
1: Iya sih. Baru di adjust dia kelihatan lebih luas di sini.
0: Iya. Tadi pagi kan memang ada yang manjat di situ buat ngelap-ngelap.
1: Allahu Akbar. Kayaknya dari kemarin deh gue liatnya. Di terowongan.
0: Sepi.
1: Iku rasa ini ada truk sampah. Ini kan banyak sampah gitu di bawahnya. Guys, kalau bisa jangan buang sampah sembarangan ya.
0: Kalau bisa.
1: Soalnya di beberapa
0: ya harus nggak bisa lah.
1: Di beberapa tempat aku lewat gitu kan, banyak sampah di pinggir jalan loh.
0: Bau.
1: Kalian nggak ada tong sampah kah?
0: Itulah makanya.
1: Coba buang di tong sampah, guys. Jangan buang di pinggir jalan. Bahkan itu ya ada tulisan yang buang sampah di sini masuk neraka gitu kan. Ya kan? Ada juga tetap sampah.
0: Itulah, heran. Itu satu masuk neraka. Yang kedua, yang buang sampah di sini sama dengan kaki empat. Masih tetap juga.
1: Aja, ternyata memang kaki empat. Dibuang sampah.
0: Ya Allah.
1: Jangan ya, guys. Ya. Kalau bisa cari tempat yang memang TPA.
0: Apa tuh?
1: Tempat pembuangan akhir.
0: Akhir jauh dari segalanya.
1: Jauh ke punggur kita ya.
0: Iya.
1: Kalau buang sampah ya jauh ya. Tapi kan ada posko-poskonya biasanya kan.
0: Iya.
1: Nah buanglah di tempatnya ya.
0: Yoi.
1: Sama seperti mantan, dibuang di tempatnya begitu.
0: Sama tuh, buang ke TPA guys.
1: Jauh kita gondol dia ke punggur.
0: Eh ini di mana?
1: Kau enggak tahu ya?
0: Ini Sekupang nih.
1: Yes.
0: Oh, aku nak ke BLP.
1: Di BLP bila?
0: Rabu.
1: Sedapnya nak pergi kopi ameng ke?
0: Iya.
1: Ih, nenek beca eh. Sedapnya. Semoga hujan.
0: Gila. Orang gila
1: seru,
0: kau.
1: Seru ya di laut-laut hujan gitu.
0: Gila kau memang.
1: Di Bungkur nih.
0: Eh, udah lama tak balik Pinang.
1: Kau kan kemarin kau posting perasaan di Roro.
0: Iya sih.
1: Ih, udah lama apanya.
0: Kan gimmick loh.
1: Ah. Bohong.
0: Banyak gimmick kan.
1: Gak bisa kok gimmick sama aku. Aku lihat terus IG storymu. Muncul paling depan terus IG storymu.
0: Aku hide kau.
1: Is, tusuk hati. Ini di Punggur panas berengkang kayaknya udah.
0: Eh iya ya.
1: Aneh ya cuacanya. Tadi itu pada mendung gitu loh guys.
0: Iya kan.
1: Ya kok panas berengkang tiba-tiba.
0: Nah itu dia.
1: Dimana lagi nih kita bisa terbang. Ih banyak yang ketutup loh. Ini di Temenggung. Juga cerah ya lumayan. Yeah, cerah berawan sih. Rame.
0: Terus?
1: Udah, ini di Angku Hamidah juga lumayan rame hari ini.
0: Lumayan rame guys.
1: Yes, ini anak-anak masih libur sekolah by the way.
0: Udah pada masuk gak sih?
1: Masa, coba kali.
0: Itulah makanya.
1: Enggak, masuknya tanggal 12.
0: Oh iya?
1: Yes.
0: Oh minggu depan berarti ya. Mereka kan ini kan kenaikan kelas kan?
1: Iya, ada bisa kenaikan kelas, minggu, ada kelulusan.
0: Oh iya.
1: Kalau ponakanku dia masuk SMA baru.
0: Oh.
1: Jadi dia masuknya tanggal 20 katanya MPLSG gitu. Uish. Apa tuh MPLS? Kita taunya ini ospek ya kan?
0: Mm-mm.
1: Nah dia MPLS. Apa itu panjangannya MPLS? MPLS.
0: Masa?
1: Kepanjangan dari masa pengenalan lingkungan sekolah.
0: Kita dulu MOS.
1: MOS.
0: Masa orientasi
1: siswa. Kau MOS juga.
0: MOS
1: ya?
0: Aku. Oh. Aku kan KTSP terakhir.
1: Gak jauh-jauh kita ya berarti.
0: Iya.
1: Nah kalau sekarang MPLS. Jadi masa pengenalan lingkungan.
0: Kalau MPAC.
1: Hey. MPAC banget.
0: Anak manda.
1: Mulai dari 6 bulan, Bu Ibu.
0: Iya, ya kan?
1: Nah, ini MPLS. Jadi enggak ada lah itu kok pakai-pakai apa topi-topi kerucut.
0: Padahal seru kayak gitu enggak sih?
1: Nama gitu.
0: Iya kan?
1: Jadi dia kayak cuman pakai apa namanya? Tag nama aja.
0: Iya.
1: Name tag ya.
0: Kok ada di tahap pakai kerucut enggak?
1: Pakai, aku sampai kuliah pakai topi-topi kerucut itu.
0: Pakai tas kresek aku.
1: Oh, terus dibuntak-buntak sama dia. Ya.
0: Iya, weh.
1: Dipelototinnya aku kepelototin balik. Apa kau?
0: Dari situlah rasa ingin balas dendamku saat aku jadi ketua OSIS saat itu.
1: Aku tuh kan masuk kuliahnya telat 1 tahun. Jadi yang ospek aku itu kawan-kawan seangkatan.
0: Oh alah.
1: Jadi dia kayak, "Woi, kok pura-pura aja lah takut. Jangan kayak gitu kau. Kau enggak boleh kau ketawa-ketawa gitu." Ya kau sok-sok galak kau. Aku tahu kau gimana gitu. Enggak usah sok-sok ngatur gitu. Kau kan adik kelas katanya kayak gitu.
0: Iya.
1: Gak mau aku kau atur. Kan aku bayar sendiri, gak kau yang bayar.
0: Gila emang.
1: Adik kelasnya kurang ajar ya kayak kayak aku ya.
0: Aduh parah kali.
1: Tapi emang. Dulu kita kayak deg-degan gitu ya kalau OMOS gitu.
0: Itulah makanya.
1: Kenapa kita takut kali sama mereka?
0: Gak ngerti.
1: Padahal
0: juga.
1: Sepantaran juga nya.
0: Gak ngerti juga. Tapi kan ada yang jahat, ada yang baik.
1: Yang jahat tuh rasanya pengen kujambang.
0: Itu kan katanya tes mental gitu.
1: Gak mau aku mental, aku diuji sama dia gitu. Tapi teruji kita mental kita kuat jadinya.
0: Iya makanya.
1: Gara-gara ospek itu ya.
0: Itu kan. Makanya kita bisa menghadapi tanggal-tanggal tua.
1: Tapi ya memang deg-degan kali aku waktu ospek itu.
0: Iya kan.
1: Disuruhnya ini apa tunduk semuanya. Gitu. Jangan lihat ke atas, tunduk semuanya. Apa sih kalian mau ngapain, mau nyolong? Apa tunduk-tunduk? Tapi di dekat pula
0: Iya, seru.
1: Karena aku nggak biasa dibentak gitu. Sekali dibentak tuh, ya apa orang ini? Iya kan? Ya, tapi nggak ada lagi kayak gitu ya?
0: Nggak ada lagi sekarang, makanya tuh lo diganti MPLS.
1: Ya, jadi dia kenalin D ini WC.
0: Nah
1: D ini kelas kau.
0: Tahu kan WC untuk ngapain?
1: Nah. Disiram ya, jangan lupa.
0: Ya. D ini pohon cabai.
1: Ya Allah.
0: Gitu kan. Ini ke sekolah ke kebun.
1: Iya. Sekalian deh kita wisata ya.
0: Ya udah, ini udah 10 menit kita ngomong.
1: Iya.
0: Saatnya kita mau makan lontong dulu ya.
1: Jangan di-spill.
0: Abis ini kita bakal spill juga temanya apa guys.
1: Yes, kalian stay tune aja di IG story kita, karena ada gerakan yang spektakuler. Bagian ini ada Brazilian dance dari Zaldi.
0: Keep stay tune.
1: Aduh.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

0: Sudah dua Dominic Fike with White Keys.
1: Enak banget ya lagunya tuh, bikin aku inget gerakan dance-nya di TikTok
0: gitu.
1: Yang gulung-gulung kasur itu ya.
0: Bener, itu lagunya lagu ini Gi, liburan banget.
1: Tapi gak suka kalau yang ngelakuinnya itu couples.
0: Kenapa?
1: Lakiku gak mau diajak ngonten.
0: Itulah, memang emang agak lain ya, yeah, susah ya.
1: Tapi gak cuma aku loh, aku yeah, baca komentar-komentar yeah, ibu-ibu. Lakiku gak mau begini, lakiku ini kan.
0: Iya yeah.
1: Setipe mereka.
0: Iya, yeah, nyaris hampir semua.
1: Kenapa sih?
0: Sebenarnya tuh mereka bisa, cuma kayak
1: padahal
0: ngerti gak?
1: Kan sama istri sah ya.
0: Ya kan gak mungkin istri haram.
1: Jangan
0: dong.
1: Berbahaya. Eh, kau udah posting belum?
0: Udah, hari ini kita mau ngomongin soal barang mahal. Barang mahal yang udah kau kebeli apa Gi?
1: Parfum sih.
0: Boleh spill harga? Ini aja kisaran.
1: Satuan.
0: Oh wow.
1: Yes.
0: Itu emang kau pengen banget atau?
1: My favorite scent.
0: Tapi ada gak barang yang mahal tapi kau pengen banget?
1: Ada.
0: Tapi kayak dengan cara effort banget, entah kau nabung ada, atau apa, akhirnya kebeli?
1: Belum beli sih tapi.
0: Oh. yang udah kebeli dong.
1: Apa ya?
0: Oke, parfum. Parfum kau nabung gak? Kayaknya enggak lah. Kalau satuan mana lah nabung?
1: Apa ya yang apa yang kau bilang nabung? Ini aku jarang sekali melakukannya.
0: Parah kali kau, jangan dong. Tidak layak dicontoh.
1: Ntar ya, aku pikir dulu ya, apa yang aku nabung banget buat beli barang gitu ya. Handphone deh kayaknya.
0: Handphone.
1: But it was 5 years ago.
0: Oh wow.
1: Sekarang aku belum ganti handphone, makanya ada yang mau aku beli lagi yaitu
0: this handphone.
1: This phone 4 years ago. Ya, 4 years ago.
0: Berarti baru keluar
1: 2022
0: banget.
1: 2022.
0: Baru I keluar banget kau beli itu ya.
1: Iya.
0: IP berapa itu?
1: IP 14 waktu
0: 14.
1: Itu. 14. 15 jetot.
0: Cash.
1: From
0: keras.
1: The oven.
0: Cash keras. Berapa TB?
1: Enggak ada TB lah.
0: Ya.
1: Berapa?
0: 25. 256.
1: Entah. Iya kayaknya 256 enggak 512.
0: 512. Oke. Okay.
1: Iya, aku mau yang itu yang pink sekarang baru.
0: Apa yang 17?
1: IP 18.
0: 18. Belum keluar.
1: Iya, makanya aku bilang.
0: PO dulu.
1: Ini dia. Katanya lebih murah dari 17.
0: Oke, baik.
1: Katanya sih ya, murahnya enggak tahu murahnya siapa, Tasya Farasya kali ah.
0: Kak Nur, kami ini ya. Kami ini
1: siaran
0: ya. Jangan pula dipotong.
1: Gak denger Kak Nur.
0: Oke, jadi tema pagi ini Gi, kalau ada barang mahal yang pengen banget, kamu pengen banget,
1: yes,
0: gimana caranya kamu dapetin?
1: Ya.
0: Apakah nabung sampai kebeli?
1: Yes.
0: Atau pay later?
1: Pay later.
0: Atau skip lah, dibawa mimpi aja.
1: Jangan dong.
0: Namanya cita-cita.
1: Nabung lah sampai beli. Karena kalau pay later tuh biasanya dia harganya nggak sama seperti yang kita beli cash ya.
0: Betul.
1: Pasti ada bunga-bunganya.
0: Bener banget.
1: Jadi mending aku nabung aku.
0: Cuman memang pay later itu nggak salah kalau Anda bijak
1: menggunakannya. Yes,
0: nah, itu tuh alat bantu like chat GPT, ngerti gak sih?
1: Aku pakai kok pay later.
0: Iya, gak salah dan bukan
1: kadang
0: sesuatu yang hina.
1: Kayak itu kan mau isi GoPay gitu kan, males ngisinya dulu, udahlah pay later gitu.
0: Gak apa-apa gitu kalau tuh hal-hal bijak gitu kan.
1: Yes.
0: Kalau kau bisa memanagenya. Walaupun memang sebenarnya jujur aku belum pernah nyoba.
1: Tapi jangan, nanti takutnya ketergantungan apa aja. Pakainya tuh taunya bulan depan habis duit kau bayar pay later.
0: Berarti pay later itu memang kita bayar nanti ya, Gia?
1: Bayarnya nanti, gitu. Ya, yeah, tapi ada duitnya, ngerti gak? Jangan sampai kok bayarnya nanti, tapi nanti itu gak tahu bayarnya pakai apa, jangan.
0: Jangan ya.
1: Itu berbahaya.
0: No-no ya.
1: No-no, jadi kayak, oh yaudah deh pakai gaji bulan depan gitu kan. Atau, oh ya duit bulan depan masih ada spare nih, gitu. Bisa deh pakai pay later.
0: Okay.
1: Biasanya itu kalau, apa namanya, beli-beli tiket pesawat atau tiket hotel gitu, dia ada potongannya kalau pakai pay later gitu.
0: Okay, baik.
1: Makanya orang-orang pakai gitu
0: oh,
1: deh.
0: Oh iya, itulah ya kan, apa namanya, cara marketing mereka supaya dipakai gitu,
1: yes,
0: kan.
1: Yes, kayak di toko Orange juga tuh sekarang udah ada yang pakai pay later.
0: Iya kan?
1: Nah, itu diskonnya bisa sampai 90%.
0: Enggak ngerti aku, masa kita harus nyicil untuk dapetin diskon?
1: Dia sengaja memancing biar kita ketagihan pakai.
0: Benar. Gitu.
1: bahkan, makanya kita harus bijak.
0: Iya, bahkan kita, aku isi pulsa di aplikasi e-wallet gitulah.
1: Yes.
0: Kalau nyicil lebih murah banget.
1: Iya kan?
0: Parah banget kata
1: ya,
0: gue.
1: Iya, makanya biar kita awal tuh dikasih pur dulu gitu. Sampai kita ketergantungan deh.
0: Parah banget memang ya, jangan terjebak ya adik-adik.
1: Yes, tapi kalau memang kayak oh bulan depan aku dapat duit proyek nih gitu ya. Enggak apa-apa aku pay later aja lah gitu.
0: Yes.
1: Aku mau dapetin sekarang barangnya gitu.
0: Bener ya. Gitu ya. Nah, kamu tinggal vote aja tuh Om Pro 2, ini udah ada beberapa yang nge-vote dan juga spill alasannya.
1: Yes, kamu bisa vote di mana? Di Instagram kita atau di thread nih? Kita lagi gila-gilanya thread ini.
0: Di IG dulu lah aku, susah nanti bolak-baliknya. Ayo, ya. Oke, jangan kemana-mana, abis ini kita dengerin dulu Marbles with Home Bimba.

Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind.

0: Awet BMF jam 8 lewat 4.
1: Gimana?
0: Alhamdulillah.
1: Udah sampai belum?
0: Lontong aku baru sampai
1: ya Allah,
0: ini.
1: Baru sampai lambungmu.
0: Iya, baru tersentuh deh. Aduh, gitu kan.
1: Iya Allah.
0: Agak perih-perih sikit.
1: Iya Allah, pedes ya.
0: Pedes.
1: Nama lontong Padang.
0: Iya kan?
1: Kalau enggak pedes enggak Padang.
0: Iya. Kok kan ada Padang-padangnya dikit kan?
1: Ada lah sikit.
0: Dari PKU ke PDG kan deket ya?
1: PDG banget. Emang PDG?
0: Enggak tahu nanti aku dirujak lagi. Takut.
1: By the way, kita udah spill tema kita ya tadi.
0: Udah ngomongin soal wishlist.
1: Yes.
0: Soal nabung, gimana cara nabung versi kamu juga kita pengen tahu, guys.
1: Aku kalau ngomongin nabung, ada sih yang aku tabung.
0: Apa?
1: Buat beli Pajero.
0: Apa?
1: Buat beli Pajero.
0: Ya apa yang kau tabung?
1: Ya uang lah, emang mau nabung apa?
0: Kenapa Pajero in this economy? Kan masih banyak mobil-mobil ya,
1: orang-orang,
0: yang
1: orang-orang ada gitu kan kayak Pajero ya mobilnya. Ih. Gitu.
0: Kalau dulu iya Gi.
1: Iya, iya.
0: 10 tahun yang lalu kayaknya iya itu akan jadi mobilnya.
1: Kalau sekarang apa? What's your dream car?
0: Apa ya?
1: Apa? Coba apa?
0: Kalau
1: setara banyak sih lewat-lewat di
0: Pajero. Pajero bukan jelek ya, maksud aku.
1: Oh, CRV lah.
0: CRV enggak.
1: Enggak, kurang.
0: Kan kita kemarin pernah naik mobil Hose yang CRV.
1: Oh ya, sempit ya.
0: Kejedut kepala aku.
1: Kenapa dalamnya sempit ya?
0: Iya.
1: Sombong ya, pada duitnya segitu juga gak ada gitu.
0: Itulah. Makanya Gi, kau ngerasa gak sih apa cuma aku doang? Aku tuh kalau ngedengar kata ada loh rumah bagus di situ tapi murah. Yeah. Harganya 250 juta.
1: Murahnya sama Tasya Farasya.
0: Gitu ya kan.
1: Tapi padahal saldo duitnya ATM 200 ribu.
0: Iya. Masya Allah banget kan.
1: Emang begitu. Ya kita murahkan aja dulu.
0: Iya kan. Kalau dengar mobil 180 juta
1: itu
0: Gi,
1: murah.
0: Murah kan?
1: Murah.
0: Ada duitnya?
1: Gak ada.
0: Itu nanti, maksudku.
1: Nanti ada.
0: Iya.
1: Jadi kalau apa namanya dari mobil-mobil yang lain gitu, ya itu murah kalau 180. Kayak yang kita lihat-lihat mobil 400 Jetong gitu. Aku sebenarnya lebih tertarik mobil listrik gitu kayak tampilannya
0: tuh. BYD. Ya. Lagi happening banget gitu.
1: Dia tuh tampilannya futuristik gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Tapi lakiku jadul dia.
0: Panggilan untuk BYD.
1: BYD aku mah.
0: Iya, enggak apa-apa barter aja yuk.
1: BYD. Kurang berapa ya kalau tukar sama mobilku?
0: Enggak, barter exposure, Gi.
1: Ya Allah.
0: Dia endorse kita, tukar sama mobil aja.
1: Ratusan juta banget kita endorse-nya. Aku bikinin 100 konten boleh tuh.
0: Aduh, ya BYD lagi happening banget di Batam.
1: BYD, boleh deh kalau marketingnya dengar, ayo kita mau test drive.
0: Ah, boleh.
1: Tapi boleh kok langsung aja datang.
0: Iya.
1: Ya gak sih?
0: Lagi happening banget karena modelnya bagus, terus murah katanya Gi. Ini kok kita jadi promosiin sih?
1: Murahnya itu seberapa?
0: Masih kisaran 200.
1: Ini murah Tasya Farasya itu iya. Berarti.
0: 200 apa? Kan aku belum sebutin.
1: Oh, 200 apa?
0: 200 juta.
1: Rupiah kan?
0: Iya.
1: Kalau masih rupiah masih murah.
0: Ih, parah kali.
1: Iya kan murah 200 rupiah.
0: Prit.
1: Prit gitu ya.
0: Oke, tadi kan sebelum kita spill yang gabung, tadi ada Bang Judi Cahyadi. Yang nge-spill di alun-alun ada acara ulang tahun BMGQ. Apa tuh?
1: Apa itu BMGQ?
0: Ada yang tahu, guys. Apa BMGQ?
1: Apa guys, boleh kasih tahu? Kita cari tahu, malas sekali kok cari. BMGQ. Dia typo enggak? Aduh, weh.
0: Apa?
1: BMKG adanya.
0: BMGQ sebagai apa tuh?
1: Oh, ada weh.
0: Ada tuh.
1: BMGQ Kecamatan Batam Kota gelar wisuda.
0: Ah.
1: Santri.
0: Bagaimana?
1: Di bidang pendidikan Al-Quran loh Zabin.
0: Masya Allah.
1: Iya, bidang pendidikan di bidang Al-Quran BMGQ.
0: Maksudnya
1: gak tahu ya, bikin malu.
0: Bikin malu lah, kayak mana nih.
1: Maaf ya guys ya.
0: Maaf ya guys. Aduh.
1: Yes.
0: Ya itu dia, makasih untuk Bang.
1: Terima kasih insightnya.
0: Bang siapa? Bang Judi.
1: Bang Judi tadi.
0: Namanya Judi banget Bang.
1: Yes.
0: Menjanjikan.
1: Kan tadi ada kepanjangannya, Judi siapa gitu?
0: Judi Cahyadi.
1: Yeah. Jangan panggil Judi aja. Ada kepanjangannya.
0: Oke, selamat pagi juga untuk Angeline. Sering-sering Angeline. Ya, Kak siaran berdua, seru kocaknya.
1: Enggak.
0: Apa iya?
1: Capek.
0: Egi siaran sama aku, dia yang boncos. Kalau aku sih kenyang jujur.
1: Capek aku jujur.
0: Iya kan.
1: Ada aja suruh ya gerakannya capek loh pagi-pagi olahraga.
0: Iya. Konten aku tuh pasti
1: Brazilian
0: harus
1: dance
0: Brazilian dance.
1: Entah apa lah mama ini joget Brazilian dance.
0: Enak tahu kalau udah bisa.
1: Aku kan kemarin bikin konten sama itu kan Dindin kan. Kata si Aka, gak usah suruh Dindin. Kaku banget. Jangan suruh dia joget TikTok.
0: Aduh, iya lagi.
1: Aduh. Remet okay. Semuanya.
0: Ini dari hasil vote yang nabung sampai kebeli 75.
1: Wow, mantap ya.
0: Dibawa mimpi ada yang nge-vote.
1: Iya Allah.
0: Kak Tri. Kak Tri Handayani.
1: Jangan,
0: Kak. Ya ke dibawa mimpi.
1: Harus direalisasikan dong.
0: Aduh, hai. Gimana Kak nih?
1: Ya Allah, aku kayak denger radio apa? Drama radio kemarin.
0: Aku tuh pengisinya tahu. Suara kau, aku nih dekat Brunei dengan
1: kau
0: Malaysia.
1: Jadi apa kau?
0: Aku jadi dokter di situ.
1: Dokter.
0: Yeah. Bukan dok ya.
1: Dokter ya.
0: Dokter.
1: Dokter apa tuh kau?
0: Aku dokter itu dokter umum. Nah. Jadi aku perannya di situ seru banget Gi.
1: Iya. Berapa memang naskahmu?
0: Panjang we dan panjang. Aku tuh bisa itu emang lumayan ke insight gitu. Oh, maksudnya gitu. Bukan ke insight, ke highlight untuk peran utamanya.
1: Oh, gitu.
0: Jadi aku di kalau enggak ada aku enggak jalan itu.
1: Oh gitu.
0: Makanya.
1: Habis itu ngapa dokternya? Jadi orgil.
0: Dokternya apa ya, lupa aku
1: ya.
0: Pokoknya mendamaikan orang yang mau berpisah.
1: Oh gitu. Bisa pula dokter cinta kali ya.
0: Itulah dia.
1: Oh begitu ya.
0: Kayaknya memang judul di dokter cinta.
1: Mama
0: Hey.
1: Gen Z relate gak sama lagu itu?
0: Gak lah. Apalagi
1: Gen Alpha gak tau.
0: Gen Alpha lagi.
1: Lagu apa itu mak?
0: Kalau Gen Alpha kan taunya masa enggak tahu, itu kan joget Brazil juga.
1: Oh iya.
0: Kayak mana ya kau?
1: Enggak tahu aku. Aku udah lama enggak main sama ponakan Gen Alpha ku.
0: Iya kan?
1: Biasanya aku main sama mereka aku dapat insight yang baru-baru. Sekarang tidak dapat lagi.
0: Oke, ada Angeline juga tadi, selain dia nge-vote, selain dia DM juga dia nge-vote beli mobil.
1: Mantap, itu aku juga.
0: Mahal gak tuh katanya?
1: Aku mau beli mobil juga loh Angeline.
0: Kan kau udah ada.
1: Aku mau upgrade.
0: Kau mau Wuling?
1: Enggak mau.
0: Jadi yang mana?
1: Tapi BYD.
0: Oh iya kan aku tadi rekomendasiin BYD.
1: Sama ini, aku ada yang aku suka.
0: Apa?
1: Yang Cloud itu loh.
0: Ah iya
1: tau
0: iya
1: kan?
0: Tahu.
1: Lucu kan?
0: Gemes sih.
1: Ih lucu
0: aku. Warnanya juga lucu.
1: Mau yang beige. Ada yang pink gak ya?
0: Harusnya sih ada ya.
1: Iya aku mau itu, tapi laki aku gak mau.
0: Ah kayak mana ya, kok beli pakai duit
1: sekolah? Makanya aku nabung sendiri.
0: Nah itu dia maksud aku, nabung duit kok sendiri aja.
1: Aku beli sendiri, berapa harganya? 200 ribu kurang berapa?
0: Aduh. Oke, Kak Tri Handayani juga ikutan DM.
1: Apa katanya?
0: Dibawa mimpi dulu.
1: Ulala.
0: Daripada dibawa utang.
1: Hei, jangan. Iya sih Kak, setuju, sepakat.
0: Aku percaya Allah gak cuma kasih apa yang kita mau, tapi juga kasih kepantasan untuk memilikinya.
1: Sepakat.
0: Sampai saat itu tiba, tugas aku ya ikhtiar.
1: Sepakat.
0: Jangan lupa emotnya gini.
1: Oh ada emot tangannya. Tangan berdoa.
0: Boleh nasi kotaknya dulu Kak.
1: Boleh lah ya kan. Kalau udah banyak cateringnya Kak Tri itu kan, dapat lah mobil impian itu.
0: Eh Masya Allah.
1: Iya gak?
0: Kurasa udah kebeli sih. Makanya dia bisa ngasih tahu ke kita.
1: Iya betul.
0: Mukjizat itu pasti ada.
1: Masya Allah ya, kayak ini film-film di TV. Mukjizat itu nyata. Pernah gak kok?
0: Itu di TPI dulu.
1: Entah mukjizat itu nyata.
0: Iya TPI dulu. Ih umur ya Allah
1: kok
0: Tuhan.
1: Kok tahu kau?
0: Umur
1: kau
0: aku.
1: Kau itu padahal gak Gen Z ternyata.
0: Aku apa?
1: Itu kan milenial-milenial.
0: Aku tuh kan dibilangin Gen Z terakhir.
1: Iya sih. Kok merasa juga ya milenial punya
0: iya,
1: era.
0: Iya kayak ada milenialnya gitu aku gitu kan.
1: Setengah kakimu di milenial.
0: Setengah lagi di Gen Z.
1: Gen Z gitu ya.
0: Oke deh. Apalagi nih balasannya sebelum kita ke lagu. Sabar ya guys, aku lagi atur waktu mau kirimin kalian makanan.
1: Ulala, apa itu?
0: Kepanjangannya.
1: Apa?
0: Aku lagi atur waktu mau kirimin kalian makanan sehat. Tapi belum ada jalur ke sana.
1: Kak,
0: ada banyak cara ke negeri Cina.
1: Kak siapa Katri itu?
0: Iya.
1: Ulala.
0: Ada banyak
1: makanan sehat.
0: ada banyak cara menuju Roma.
1: Iya, nah, itu dia. Ada banyak jalan.
0: Nama tuntutlah negeri, tuntutlah negeri,
1: tuntutlah ilmu. Ilmu. Kamu nuntut negeri ini ya? Prit. Gawat, gawat, gawat.
0: Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.
1: Tapi memang lah, di Cina futuristik semua, weh.
0: Iya.
1: Gila, gila. Memang makanya ada pepatah seperti itu ya.
0: Itu, makanya.
1: Ada AC. AC buatan alam dari Cina tuh.
0: Dan di luar kan.
1: Ya kan, di gedung itu nih bisa jadi AC.
0: Emang ngeri kali
1: bisa
0: memang.
1: Bisa Cina ini ya.
0: Luar biasa. Oke, Kak Trihandayani.
1: Terima kasih lo niatnya, Kak.
0: Ingat ya, ada banyak cara menuju Roma.
1: Takut banget.
0: Tahu kan Romanya mana?
1: Bang Roma maksudnya.
0: Ya udah, segitu dulu guys yang pengen ikutan vote langsung ya.
1: Yes.
0: Kemana, Gi?
1: Di @pro2batam lah.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Prancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih?
1: Yudis.
0: Yes. Yudis juga, mereka kan kembar.
1: Iya, bapak dua anak itu.
0: Yudis yang 13 apa 14
1: ya? Gak tahu aku.
0: Nah, pokoknya gitu, 15 apa gitu.
1: Pokoknya mereka dempet.
0: Ya, mereka sama tuh. Makanya mereka gak bisa kalau siaran bareng.
1: Gak bisa.
0: Krik-krik gitu.
1: Gak nyambung.
0: Krik gitu ya.
1: Oke. Okay. Ini pagi ini Pro 2 Batam di follow sama Cari Kuliner Batam.
0: Ih, seru kali. Sama abang itu ya?
1: Iya.
0: Siapa nama abang itu gak tahu?
1: Aduh lupa lagi, padahal kami udah tukeran WA.
0: Aku follow di TikTok.
1: Oh iya?
0: Yes.
1: Soalnya bukan admin ya, itu abangnya langsung kan. Sering komen konten aku di TikTok. Terus akhirnya kita follow-followan dan beliau udah ngasih nomor WA-nya ke aku. Cuma emang belum diagendakan nih collab antara Zaldi dan Cari Kuliner ya, Batam
0: itu? Kok
1: gitu kan.
0: Kuliner ya, aja lah aku ini ya,
1: iya
0: kan. Di mana kulinermu?
1: Iya, ayo lah sama Egi lah berarti.
0: Mau.
1: Nanti kita collaboration.
0: Iya. Aku suka makan.
1: Jangan lupa pakai sepatu roda.
0: Jalan.
1: Oke. Nah, karena di follow terus Cari Kuliner Batam juga gabung pagi ini.
0: Gabung apa katanya itu abang itu?
1: Kerja keras.
0: Yes.
1: Bila perlu double job.
0: Yes.
1: Karena kalau nabung dari gaji biasanya agak lambat.
0: Iya, betul. Nah,
1: apalagi gaji mungil itu kan.
0: Iya, aduh.
1: Udah mungil.
0: Jangan
1: kecil.
0: Diganggu lagi, mungil itu untuk bulanan aja udah.
1: Betul lagi.
0: Ngap dia.
1: Betul.
0: Iya kan. Jadi mending kita cari kerja yang lain.
1: Bener ya. Sekarang tuh harus double atau triple job.
0: Kalau bisa 4-5 job gitu ya.
1: Jangan kemaru juga, Gi. Badan butuh recharge.
0: Eh, iya lagi.
1: Kan?
0: Tiga cukup lah ya.
1: Tiga cukup. Max kalau menurut aku ya.
0: Jadi aku kan berpikir nih, aku sekarang yang kerja nih. Cuap-cuap ya kan. Terus konten kreator juga nih.
1: Masya Allah.
0: Nanti aku mau jual donat lagi.
1: Tuh kan. Tadi pagi aku dibawakan donat, guys.
0: Iya. Tapi masih ini research ya.
1: Iya, tapi lakinya yang goreng.
0: Research and develop namanya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Enak tapi emang kurang apa?
0: Iya kan?
1: Kurang empuk.
0: Kurang ajar. Dia kurang ajar, kurang cuwi.
1: Ah iya, kurang cuwi.
0: Harusnya lebih cuwi lagi.
1: Kalau kurang ajar kan aku.
0: Kau ya kan? Biasanya. Tinggal dikasih topping-topping yang mantap ya kan.
1: Tapi pakai Denko atau Frisian Flake enak banget loh, Gi. Donat
0: ini
1: tuh...
0: pakai Frisian Flake loh.
1: Iya, maksudnya donat sekarang tuh menurut aku enak yang bubuk-bubuk
0: iya,
1: itu.
0: Iya, kayak donat jadul gitu kan.
1: Iya, udah males aku kayak donat-donat
0: ini
1: yang
0: tuh kenapa dia kurang cuwi? Ininya ngadonnya itu kurang apa namanya? Kurang lama.
1: Oh.
0: Dia kan harus lama diadon sampai mulus adonannya begitu. Baru deh.
1: Nah makanya menurut aku donat kayak gini emang cocok buat laki.
0: Kenapa?
1: Cocok sama kopi.
0: Sedap.
1: Sedap
0: ya.
1: Sedap
0: lah sarapan. Udah ketutup lah sarapan kepagian.
1: Kalau perempuan mungkin yang makan agak cerewet nih.
0: Kenapa?
1: Kurang ini kurang itu ya kan lagi. Tapi kalau kami laki itu yang penting sedap.
0: Enggak sih. Yang penting makan gak sih?
1: Iya. Yang penting sedap, yang penting kenyang.
0: Yang penting murah.
1: Nah itu dia.
0: Laki-laki juga suka itu. Banyak murah gitu.
1: Ya laki-laki itu kayak gitu.
0: Gak suka
1: ya.
0: Aku kalau pilih makan sama dia tuh kayak apa itu, ah mahal. Kau ada duit loh, sesekali gitu ya kan.
1: Iya sih.
0: Enggak, mau yang banyak yang murah kan. Kalau gak enak gimana? Enak itu pasti. Udah banyak murah enak kata dia.
1: Aduh. Oke deh, terima kasih untuk Cari Kuliner Batam. Kita tunggu kolaborasinya barengan Pro 2 Batam.
0: Yes, let's come to our studio right
1: yeah.
0: Here. Aku suka banget konten-kontennya.
1: Iya enak banget kan.
0: Iya kan, ambil pengambilan gambarnya.
1: Keren.
0: Terus juga informasinya informatif.
1: Bener, makanya pintu Pro 2 Batam tuh seperti pintu surga, Bang.
0: Ya, kenapa?
1: Terbuka lebar. Untuk Abang datang ke sini ya.
0: Ya Allah, masuk surga Bang itu. Di Pro 2.
1: Amin.
0: Anyway, yang rame di thread kita juga boleh banget loh, guys.
1: Ya Allah, aku enggak sangke.
0: Yang punya UMKM, kafe-kafe, owner apa, boleh loh kalian ke sini.
1: Iya.
0: Ayolah kita berborak-borak di sini.
1: Tapi ini dulu. Alah. Apa namanya kalau buat janji apa bahasa Inggrisnya?
0: MOU.
1: Bukan MOU. Berat kali kok beli tanah.
0: Enggak. Apa namanya?
1: Apa namanya?
0: Apa?
1: Kalau apa?
0: Make appointment.
1: Appointment.
0: Appointment dulu guys.
1: Temu janji.
0: Temu janji
1: bikin
0: banget.
1: Bikin temu janji dulu ya.
0: Karena kita ada jadwalnya.
1: Iya, nanti korang datang-datang aja.
0: Iya, apa nih? Siapa nih?
1: Nanti kena tangkap security.

0: IP kami
1: ya
0: tau.
1: Ya Allah, kami pun tak faham lah ini siapa benda ni.
0: Gitu ya. Mana, gitu. Jadi DM dulu, oke? Okay? Ada Tina Sitorus, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Nabung sampai ke Bali. Aku bacanya nabung sampai ke Bali.
1: Boleh juga tuh. Asal jangan nabung sampai kebelet.
0: Sakit.
1: Nabung kebelet dia.
0: Sakit banget jangan. Ya. Setengah nabung, setengahnya pay later,
1: Kak. Kamu bisa gitu?
0: Kayaknya bisa sih, Ki.
1: Gimana caranya?
0: Nggak tahu.
1: Maksudnya setengah pay later. Oh, setengahnya pay later, setengahnya nabung.
0: Iya, nggak full.
1: Nabungnya buat DP gitu.
0: Bisa. Bisa kayak gitu.
1: Bisa.
0: Ya kan?
1: Asal ada duitnya buat bayar lagi pay later-nya.
0: Betul.
1: Jangan pay later aja, tapi nggak ada duitnya buat bayar, pusing pala.
0: Betul banget.
1: Nanti dicari
0: ya?
1: Pinjol, ya kan?
0: Nanti dicari sama Egi.
1: Iya. Mohon saudara ini tolong ingatkan membayar.
0: Pengalaman kali ya,
1: ada kuocetnya soalnya.
0: Siapa yang ngutang kawanmu?
1: Dimasukkan ke kontak aku.
0: Ih,
1: adalah orangnya.
0: Orang sini.
1: Ah, kepo banget.
0: Kayaknya orang sini sih, tolong berdua.
1: Kepo banget.
0: Nanti
1: sih.
0: Aku cari tahu ya. Aku kasih tahu ke kalian.
1: Astagfirullahaladzim. Ampunlah dosa anak ini.
0: Oke, Kak Cynthia, good morning.
1: Good morning. Sibuk kali kakak itu ya.
0: Kenapa?
1: Kan kami udah follow-followan IG story. IG Instagram.
0: Oh.
1: Ya aku lihat IG story-nya gitu.
0: Oh iya. Iya, dia sibuk apa?
1: Depan PC aja sibuk dia kerja.
0: Kan dia wanita-wanita karir.
1: Iya. Yeah.
0: Ya kan?
1: Yes, wanita karir harus sibuk.
0: Betul. Kebetulan aku dan suami tipikal malas ngutang.
1: Wih, mantap, Kak. Setuju, sepakat.
0: Jadi mending kami tahan sebentar asal cash.
1: Sepakat.
0: So, mau balik mobil atau rumah, kami tetap cash.
1: Sepakat.
0: Ya, seburuk-buruknya cash bertahap lah.
1: Yes.
0: Yang penting cash keras.
1: Yalah, ya kan? Harus begitu. Jadi kita harus, apa namanya, kalau menabung itu menahan.
0: Betul.
1: Kegembiraan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Setuju. Karena ada beberapa orang yang memang kayak, contohnya HP lah. HP, yes. HP dia masih bagus, ya kan. Terus dia pengen ganti upgrade ke yang terbaru.
1: Yes.
0: Nah, udah dia ngutang aja biar cepet gitu. Padahal kan dengan dia nabung sabar aja.
1: Yes.
0: Bisa beli cash.
1: Nah, aku beruntung juga sih, circle kita tuh kayak ya positif semua gitu. Enggak ada yang kayak gitu kayak apa namanya? Handphone kok masih itu ya, enggak mau kok ganti gitu, enggak ada.
0: Enggak pernah sih kita, gak guys.
1: Nah, kita tuh kayak
0: enggak peduli.
1: Ih, kok mak handphone-nya baru gitu ya.
0: Iya.
1: Malah saling memuji gitu ya kan.
0: Enggak ada sirik-sirikan.
1: Mak mengkilat motor kau ya.
0: Mak mengkilat rumah kau ya.
1: Hey, bedelau eh. Badelau rumahnya.
0: Aduh gitu ya. Oke Kak Cynthia, terima kasih banyak. Ini masih ada satu sesi terakhir, boleh?
1: Masih ya.
0: Atau kita mau cabut?
1: Closing aja gak boleh.
0: Sali pamit.
1: Anda di bawah pantauan. Ya masih ada korupsi waktu nih, setengah jam lagi.
0: Jangan ya. Ya. Oke.
1: 20 menit lagi masih ada lah ya.
0: 15.
1: Ya Allah, pelit kali kau ini.
0: 15 menit aja ya.
1: Aku kasih lagu Foto Kita Blur. Ntar aku mau kasih intro dulu. Kau tahu kenapa dia bilang foto kita blur?
0: Apa?
1: Gue gak tahu.
0: Gak tahu.
1: Itu kan dia ngelihat foto masa lalunya. Kenapa blur fotonya?
0: Kenapa?
1: Karena matanya berkaca-kaca weh. Sedih nengok masa lalu.
0: Serius?
1: Ih, kalau dari aku sih.
0: Fun fact
1: makanya
0: banget.
1: Makanya dia bilang foto kita blur gitu.
0: Tak banyak yang
1: ku. Sebenarnya matanya berkaca-kaca dengan mata itu sedih gitu.
0: Oh.
1: Sepakat gak?
0: Ya Allah, aku baru tau tapi nyambung lagi.
1: Nyambung kan? Aku mikir-mikir apa ya fotonya kok jadi blur gitu loh.
0: Ih, keren banget Egy.
1: Aku kan temennya Sal Priyadi.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Engkau Sal apa? Asal-asal.
1: Sal Asbun. Ini Sal Priyadi, aku Sal Asbun.
0: Saldo kita blur.
1: Eh, ya Allah, itu jangan.
0: Tak pernah banyak yang kulihat.
1: Saldo kita blur.
0: Ya, udah deh, langsung aja Sal Priyadi nyanyi ya.
1: Ya, guys.

0: Masih di sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dan udah masuk di last session.
0: Yes, finally.
1: Tiba-tiba aku dapat notif dari kuota. Kuota Anda tinggal 400 MB.
0: Kuota Zaldi blur.
1: Nah, itu dia kan. Menangis soalnya aku. Yalah, kan.
0: Padahal ini tuh apa, masih tanggal 6 udah habis kuotamu.
1: Tadi aku baru beli CapCut premium.
0: Oh gitu.
1: Terus sekarang harus mengeluarkan untuk kuota adalah.
0: Ya gitulah namanya awal bulan, nah, ya pusing kan. Ada aja, Bang.
1: Tapi jauh, kan hari jauh. Ini itu kita cair kan.
0: Masa?
1: Kayaknya.
0: Masih tanggal 6 bukan tanggal 7 tanggal 8.
1: Biasanya agak-agak jam 2 dia.
0: Iya. Kita tunggulah ya. Iya kan?
1: Aduh, ya udah deh nomor 2, terima kasih banyak. Ya udah dengerin, murah rezekinya.
0: Enggak ada lagi nih yang komentar.
1: Sehat-sehat semuanya kayaknya. Amin. Udah habis sih weh.
0: Banyak duit semuanya.
1: Harus sehat dan banyak duit, itu adalah cita-cita gitu.
0: Iya, itulah cita-cita kita yang harus
1: ada,
0: kita
1: sorry.
0: Perjuangkan.
1: Sorry,
0: siapa?
1: Sorry,
0: siapa?
1: Sorry. Mister Kentung.
0: Ain dia.
1: Disolawatin aja dulu.
0: Iya, betul.
1: Siapa tahu ada yang beliin.
0: Kocak lu.
1: Ada punchline
0: beli
1: ya dong.
0: Beli sendiri, weh.
1: Beli sendiri, janganlah dibeliin.
0: Iya.
1: Ah. Tapi karena aku kepikiran juga, ini kayaknya kalau dibeliin enak nih.
0: Iya, iya lagi. Aja mikir, iya juga ya.
1: Iya kan.
0: Ini kita gak pernah nabung ya.
1: Iya.
0: Apa salawat aja dulu sampai ya Allah beliin gitu.
1: Ya Allah beliin.
0: Kan Allah yang beliin.
1: Iya, betul. Oke, thank you untuk Mr. Kentung ya.
0: Namanya tuh ada
1: Riandra.
0: Riandra.
1: Aku ambil apa, karena everyday.
0: Everyday.
1: Dia gabung
0: dia
1: ya.
0: Dia kan suka jalan, dia mengukur jalan Batam.
1: Luar biasa loh ya. Kerja sambil ngirim Pro 2 Batam, kita doain kalian dapat 1M.
0: Cepet kaya.
1: Hari ini, amin.
0: Cepet punya rumah
1: cash. Amin. Syaratnya berdoa dan dengerin Pro 2.
0: Iya. Aku mau ngomongin rumah cash ini.
1: Apa?
0: Ini katanya apa? Suku bunganya ini ya, bertambah ya kalau yang KPR.
1: Oh iya?
0: Yes. Karena kata abangku gitu.
1: Oh iya.
0: Coba kalian cek bulanan kalian, kalau nambah ya berarti karena itu.
1: Betul.
0: Karena ada kenaikan suku bunga gitu.
1: Betul deh. Karena gak ada yang flat lagi.
0: Nah jadi anak-anak muda ini, kalau memang kalian belum urgent, kalian gak usah ambil rumah dulu lah.
1: Betul.
0: Iya kan.
1: Setuju.
0: Nabung aja kalau kataku.
1: Setuju.
0: Nabung sampai dapat.
1: Betul, karena punya rumah itu bukan perlombaan dalam hidup.
0: Yes. Baik, ya kan? Gitu. Jangan kayak kalian ambil nih buat pride gitu kan. Padahal masih muda gitu.
1: Betul.
0: Masih bisa banget kita ngumpulin.
1: Betul.
0: Buat beli cash gitu.
1: Betul.
0: Nah, nanti malah belasan tahun kalian dipakai buat nyicil.
1: Betul.
0: Sayang banget.
1: Karena emang bukan, kita enggak menyalahkan. Ada beberapa orang yang
0: dia ada plus minusnya sih.
1: Betul.
0: Kalau tergantung kebutuhan kalian.
1: Kalau sanggup gas.
0: Yes.
1: Ya yeah. Kan. Cuma kan harus tahu 5 tahun pertama kita bayar bunga aja itu.
0: Nah, itu dia. Itu takutnya kita itu.
1: 5
0: tahun. Tapi kalau misalnya kalian pintar, enggak, kalian ada juga sih cara-cara yang
1: betul.
0: Gimana kita lunasin bunga dulu, gimana gitu, kalian cari aja di thread. Aku udah pernah baca.
1: Itu dia.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Jadi, tapi kalau ini ya, apa? Untuk anak muda ya kan masih bisa banget tuh kerja 1 atau 2 kali gitu kan. Kumpulin aja lah.
1: Iya. Yeah. Ya. Kita harus yakin.
0: Kita harus ya. Kita tidak tahu dunia ke depan ini seperti apa.
1: Betul.
0: Ya kan, gonjang-ganjingnya.
1: Enggak usah lah sibuk-sibuk nak resign we.
0: Jangan we.
1: Jangan ya.
0: Bertahan dulu.
1: Bertahan.
0: Ya. Malah kita mau nambah kerja nih. Yuk cari siapa yang mau kasih kerjaan lagi.
1: Iya lagi.
0: Ya, pokoknya selagi sehat, selagi semangat, guys. Ya kan? Gas.
1: Gaskeun.
0: Gaskeun. Abis ini aku mau kerja lagi nih aku nih.
1: Mau jualan donut.
0: Belum. Masih research ya.
1: Ya kita tunggu lah launching, ya. Bagi-bagi sama teman Pro 2.
0: Boleh.
1: Seru tuh.
0: Kalau udah perfect ya, udah pas, fluffy ya.
1: Apalagi Threads Pro 2 nih kayaknya bau-baunya viral nih.
0: Amin.
1: Siapa dulu yang pegang?
0: Iya. Nanti aku acak-acak. Aku ikut berkomentar.
1: Ngeri banget ya. Oke deh, thank you guys. Abis ini kita bakal kedatangan Dava lah.
0: Dia udah datang sih sebenarnya.
1: Iya, udah dari tadi ya.
0: Dia udah nunggu dari tadi, soalnya dia apel.
1: Yes.
0: Besok aku ketemu kalian lagi kok di pagi hari sama Dava.
1: Sama Dava ya.
0: Kau di mana?
1: Aku di atas.
0: Wih, sombong.
1: Aku kan opis dulu. Selasa Kamis opis Dede.
0: Opis banget Dede. Dalam kalau dulu atau SMA sih iya Dede.
1: Kau nggak manggil anak kau Dede?
0: Enggak lah, anakku kan abang.
1: Iya kan?
0: Anak pertama.
1: Karena aku punya tetangga dulu, dia anak pertama tapi dimanggil Dede.
0: Aneh.
1: Kan?
0: Aneh mamanya.
1: Berasa Lesti dia.
0: Dia siapanya Lesti. Cuman Lesti yang boleh dipanggil Dede.
1: Iya kan.
0: Yang lain gak boleh.
1: Iya itu. Ya udahlah guys. Kita mau balik dulu, aku nak ke bank dulu ya.
0: Ih, cair itu kayaknya.
1: Wih, kartu aku expired.
0: Emang ada isinya yang di situ?
1: Justru mau diganti karena ada isinya.
0: Oh, ada isinya?
1: Iya.
0: Bukan yang biru aja yang ada isinya?
1: Enggak dong.
0: Oh, yang
1: saya tiga-tiganya berisi, Bu.
0: Ih.
1: Berisi receh.
0: Pasti habis kan di admin terus kan dia.
1: Iya, itu dia. Minus nih kayaknya.
0: Ya Allah, ya Allah.
1: Ya udah deh, Zali pamit guys.
0: Aki pamit.
1: See you next time ya. Bye-bye. Bye-bye.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

105,5 FM Baru Batam, teman terbaik kamu. Di sesi product list hari ini aku bakal nemenin kamu dari jam 10 hingga jam 12 siang nanti. Dan buat kamu yang mau request lagu bisa langsung DM di Instagram kita di @pro2batam ya. Jangan lupa @pro2 ya, pakai angka 2 ya, @pro2batam. Dan kamu juga bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Nah, aku tungguin nih requestan di pagi hari ini, teman pro2. Jadi buat kamu langsung aja ya DM ataupun bisa langsung WhatsApp.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

105.5 berbatam teman terbaik kamu masih di sesi Pro Deadlist tahun Pro 2 dan aku mau bacain requestan lagu yang sudah masuk banyak banget ini yang request. Tapi aku ingetin buat kamu yang belum request ya, ini masih bisa banget. Caranya gimana? Langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam atau juga bisa langsung lewat WhatsApp di 08 11 691 5502. Ini ada dari Fangs Tuen, dia request lagunya Naf, judulnya Ang ya. Dan ini ada Syahroni Ade, dia request lagunya BCL dari hati.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105 FM, perbatan teman terbaik kamu, masih di Pro Duit List, teman Pro 2. Dan ini masih ada 2 segmen lagi ya. Buat kamu yang belum request lagu, langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam. Ini ada dari @hoshi, dia request lagunya Leto Sebelum Cahaya. Dan ada dari Inara, dia request lagunya Perunggu yang judulnya Ini Abadi. Kita puterin dulu lagu dari Leto Sebelum Cahaya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM dari Batam, teman terbaik kamu. Thank you banget teman Pro 2 udah nemenin aku 2 jam ini ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan kita berakhir di sesi Prodis hari ini. Tandanya aku pamit undur diri. Dan thank you banget yang udah ikutan join request lagu di hari ini ya. Tentunya. Buat kamu yang mau request lagi, masih ada di keesokan harinya. Stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105 kali FM Rebatam teman terbaik. Kamu balik lagi bareng aku di Santai Siang kali ini. Dan ini seputar olahraga ya. Ini baru aja tadi Inggris lawan Meksiko ya. Dan ini pemain timnas Inggris yang masih muda juga ya, ini Jude Bellingham menyamai rekor legenda Argentina Diego Maradona yang udah berusia 40 tahun. Dan ini mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Stadion Azteca di hari Senin ini ya. Nah, ini pada laga tadi ini penggawa klub Real Madrid itu menyumbangkan 2 dari 3 gol. Dan ini berarti nyamai catatan Maradona yang cetak 2 gol di Stadion Azteca pada semifinal Piala Dunia di tahun 1986 lawan Belgia nih. Nah, ini selain nyamain rekor Maradona, Bellingham juga mencatat prestasi lainnya yang di usia mudanya ini ya. Pasukan Tricolores ini menunjukkan menciptakan 2 gol hanya dalam rentang 98 detik. Tapi memang tadi itu cepat banget ya golnya ya, kalau yang nonton ya. Dan taruhan tersebut merupakan brace tercepat ketiga dalam sejarah putaran final Piala Dunia. Wow. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Kylian Mbappe yang mencetak 2 gol dalam waktu 95 detik di Piala Dunia 2022. Nah, ini performa gemilangnya Bellingham ini juga membuat koleksi golnya di ajang Piala Dunia bertambah menjadi 5. Gila, keren banget. Dan ini ada sejumlah pengamat sudah melewati capaian 2 gol legendaris si Bellingham ini. Michael Owen dan Bobby Charlton itu juga keduanya sama-sama mengoleksi 4 gol sepanjang tampil di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, Statsfoot menempatkan Bellingham sebagai pemain Inggris kedua yang mencetak 2 gol pada babak 16 besar. Nah, ini wow banget ya. Ini penampilan luar biasa pemain yang masih muda dan perannya juga sebagai motor permainan Inggris di turnamen ini. Bellingham juga menambahkan daftar rekor dan menjadi salah satu kandidat kuat pemain terbaik di Piala Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105.5 FM, teman terbaik kamu masih di Seputar Olahraga. Kali ini dari Vinicius Junior akhirnya membongkar kontroversi tendangan penalti Brazil saat menghadapi Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pemain bintang Real Madrid itu menegaskan dirinya sama sekali tidak menolak mengambil penalti. Keputusan eksekutor menendang penalti itu, dia ditetapkan pelatih Brazil, Carlo Ancelotti. Sebelum pertandingan melawan Norwegia dimulai, kegagalan Brazil melaju ke perempat final memicu kritik tajam terhadap Vinicius setelah Bruno Guimarães dipercaya sebagai algojo penalti. Banyak-banyak menilai sang winger enggan memikul tanggung jawab pada momen krusial tersebut, dan meski kenyataannya keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan staf pelatih Brazil. Jadi si Vinicius ini menegaskan dirinya itu selalu siap kalau dipercaya menjadi eksekutor penalti, tapi dia kali ini mengatakan itu semua yang menentuin dari staf penalti. Jadi pemain berusia 26 tahun itu juga membantah anggapan bahwa dirinya itu takut ngambil resiko di laga penting. Tapi menurut dia berbagai tudingan yang beredar, it's okay ya, itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan Vinicius juga memastikan gak pernah terjadi perdebatan di lapangan mengenai siapa

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

105,5 FM Rebatam, teman terbaik kamu. Masih di CC Entertainment ya. Ini buat kamu yang sempat nonton Nightmare and Daydreams, pasti tahu banget ya kalau serial ini tuh garapan dari Joko Anwar nih. Ini bukan tontonan yang bisa ditebak, tapi kita diajak buat mikir ya tiap episodenya. Dan setiap episode tuh juga punya cerita beda-beda banget dan pelan-pelan, tapi itu sebenarnya terhubung ya, dan ngarah ke satu misteri besar. Tapi ya kita itu diajak mikir banget nih setiap episodenya. Ini season pertamanya itu ada 7 episode dengan genre ya pasti ya, kalau Joko Anwar kalau nggak thriller, misteri dan horror, itu udah jadi satu paket nih. Ini awal episode tuh setiap episodenya ada seperti cerita yang berdiri sendiri dengan karakter konflik ya pastinya. Terus ada semakin mendekat, penonton juga udah mulai tahu nih lama-lama kehubung nih satu sama lain. Tapi itu memang salah satu daya tarik terbesar ya series-seriesnya atau film-filmnya Joko Anwar. Nah ini di episode akhir tuh ada ternyata cerita mengungkap keberadaan antibodies, sebuah kelompok misterius yang berusaha mengancam besar dari Agartha ya, dan endingnya sengaja dibuat menggantung seolah menandakan bahwa cerita para antibodies itu baru aja dimulai. Nah, belum lama ini juga Joko Anwar kembali memancing rasa penasaran lewat unggahan video kompilasi Nightmares and Daydreams dengan tagline-nya itu "We are the antibodies". Nah, ini langsung kalimat ini itu langsung membuat banyak para penggemar berspekulasi. Ini bisa jadi sinyal menuju season kedua nih, apalagi di frasanya itu tersebut merujuk langsung pada kelompok yang menjadi kunci di akhir musim pertama. Nah, kalau kamu belum sempat nonton Nightmares and Daydreams, ini juga sekarang mungkin waktu yang pas buat ngejar ketertinggalan ya. Mana tahu kalau nantinya benar diumumkan sesi kedua, kamu udah siap nyambut kelanjutan salah satu serial Indonesia dengan konsep paling unik dalam beberapa tahun terakhir.

0: 105,5 FM Rebatan, teman terbaik kamu. Ini buat kamu yang suka banget film horor dengan latar pendakian gunung, nih ada salah satu film yang wajib banget buat jadi watchlist kamu ya. Ini film ini mengisahkan 5 orang sahabat yang memutuskan mendaki Gunung Welirang nih. Ini judulnya Pendakian Gunung Welirang ya. Jadi ini filmnya itu nyeritain seorang sahabat yang mendaki di Gunung Welirang dengan bentuk atau tujuannya itu merayakan lulus ya. Nah, awalnya semua berjalan dengan seperti biasa ya, pendakian pada umumnya, mereka juga bercanda, menikmati perjalanan, dan tapi suasana berubah saat mereka masuki kawasan namanya itu Alas Laliwijiwo. Nah, di tempat itu mereka dengar suara gamelan yang misterius, padahal di sekitar mereka sama sekali gak ada orang. Dan istilah mulai deh satu kejadian, satu persatu mulai terjadi. Nah, ini mereka tiba-tiba banget terpisah dari rombongan, ada yang kehilangan arah sampai ngerasa seperti terjebak di tempat yang asing ya. Tapi ini bukan cuma kesesat di hutan, tapi mereka justru masuk ke sebuah dimensi yang dipenuhi oleh teror gaib. Dan semakin mereka berusaha mencari jalan keluar, mereka juga semakin banyak banget menghadapi kejadian-kejadian yang bertubi-tubi ya. Ini bikin menarik film ini, gak cuma ngadalin jump scare, tapi ini ketegangan yang ada di misteri di balik Alas Laliwijiwo itu yang buat penasaran banget ya. Dan itu ngajak para penonton tuh ngerasain gimana sih batas antara dunia nyata dan dunia gaib tuh perlahan mulai menghilang. Jadi buat kamu yang cocok banget ya, suka horor dengan nuansa petualangan, misteri, sekaligus cerita tentang persahabatan yang diuji, itu ini cocok banget buat jadi watchlist kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Harum.

105,5 FM dari Batam, teman terbaik kamu. Thank you banget tahun Pro 2 yang udah stay tune, tuning bareng ya. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore ini. Jadi buat kamu, thank you banget yang udah dari tadi ngikutin bareng aku Dava ya. Dan di sore cerah nanti kamu juga bakal tetap harus tuning in bareng-bareng ya. Keep stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Jumpa lagi barengan aku Denok Mutiarawati di sore ceria ya teman Pro 2. Apa kabar kamu sore hari ini? Kayaknya agak-agak bentaran lagi bakalan turun nih hujan ya untuk Batam Center dan sekitarnya, karena mendungnya udah agak meyakinkan. Tapi anything could happen ya, jadi kita lihat aja ya teman berdua ya. Dan ngomongin sore ceria nih guys, aku bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam ya Wak ya. Kita bakalan ngobrol mengenai apa yang lagi rame diperbincangkan di jagat maya. Terus juga kita bakalan ngobrol juga tentang update seputar film, update seputar musik yang lagi viral-viral. Pokoknya apa yang lagi rame aja lah ya kita bahas sampai nanti di jam 6 menjelang azan maghrib ya teman berdua. Kalau tadi kan udah syahdu banget ya Wak ya, dibuka dengan satu single dari Malik and the Essentials dengan Menari. Ini biar makin tambah syahdu, gimana kalau kita lanjutkan dulu kesyahduan ini dengan satu single dari Little Mix with Love Me Like You. Enjoy this one.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Soalnya ngobrol dua masih di sore ceria barengan aku dan aku Tiarawati. Tadi ada Hi-Fi dengan Indahnya Dirimu. Biar kata mendung ya, lagu tetap upbeat ya Wak ya, biar gak ngantuk ya teman Pro 2. Ini aku mau bahas yang lagi rame nih. Pernah gak sih kalian kayak kepikiran kenapa kayak ada negara tuh yang disebut negara berkembang, ada juga yang disebut negara maju. Ini kan udah jadi pengetahuan umum lah ya Wak ya. Tapi ada satu istilah lagi nih yang lagi rame banget dibahas, yaitu adalah negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income. Nah terus kabar yang menarik nih teman Pro 2, terbaru banget nih baru dari World Bank, dari Bank Dunia bilang bahwa Vietnam dan Filipina resmi naik kelas ke kategori upper middle income. Wah, surprisingly good news ya Wak ya. Tapi jangan salah paham dulu loh ya. Naik kelas di sini tuh kayak bukan berarti langsung jadi negara maju, belum. Masih OTW nih ceritanya. Jadi ini adalah klasifikasi berdasarkan pendapatan rata-rata penduduk atau gross national income per kapita. Sederhananya, Bank Dunia itu ngitung rata-rata pendapatan setiap warga dalam 1 tahun gitu loh guys. Kalau angkanya udah melewati batas tertentu, status negaranya bisa berubah. Berarti rata-rata warga negara Vietnam dan juga Filipina ini pendapatannya sudah upper middle income gitu cenah ceritanya. Terus ini kok bisa naik kelas? Jadi kalau di Vietnam itu banyak ekonom tuh menilai ada gara-gara strategi industri ekspor mereka yang di-upgrade ya Wak ya. Jadi kan sekarang tuh Vietnam lagi banyak narik investasi asing kan, dan banyak perusahaan teknologi, elektronik sama dengan tekstil tuh yang pindah pabriknya tuh ke Vietnam cenah. Dan hasilnya ya lapangan kerjanya kan bertambah, ekspornya meningkat, dan ekonominya jadi kayak tumbuhnya konsisten. Makanya memang Vietnam kan lagi banyak jadi topik perbincangan ya untuk pertumbuhan ekonomi kan Wak. Kalau Filipina sendiri ini agak sedikit different nih. Kalau Filipina ya, pertumbuhan ekonominya tuh datang dari banyak sektor guys. Mulai dari jasa, perdagangan, konstruksi, industri, sampai ada juga kontribusi besar dari tenaga kerja Filipina yang kerja di luar negeri loh. Karena mereka kayak devisa negara gitu ya. Jadi kan mereka rutin tuh ngirim uang saku ke keluarganya, dan itu menjadi roda penggerak perekonomian yang ada di Filipina. Unik kan ya? Dan gara-gara ini juga Filipina naik kelas gitu. Dan kenapa status ini jadi penting? Karena ketika sebuah negara itu dinyatakan naik kelas ya Wak ya, jadinya kepercayaan investor itu juga ikut naik. Nah biasanya tuh bakalan apa ya, membuka pintu investasi yang baru, dan pastinya peluang cuan masuk makin banyak gitu ya Wak ya. Dan masuknya Vietnam dan juga Filipina sebagai upper middle income class, sekarang udah ada 5 negara di Asia Tenggara yang udah masuk kategori berpendapatan menengah atas atau bahkan lebih tinggi teman Pro 2. Nah kalau kita Indonesia nih, posisinya kita sekarang di mana nih? Indonesia sekarang masih berada di kategori negara berpendapatan menengah bawah. Ini bukan tanpa riset ya, ini Bank Dunia yang bilang ya teman Pro 2. Padahal Indonesia sebenarnya sempat masuk kategori upper middle income loh di tahun 2020. Cuman karena badai COVID menerpa, dan sampai sekarang kan belum sempat stabil tuh. Apalagi sekarang juga rupiah melemah, jadi ya memang inilah kenyataan yang sedang kita hadapi. Jadi ya, congratulations untuk Vietnam dan juga Filipina. Tapi buat kita juga tetap semangat ya. Semoga ya bisa kesana lagi gitu ya teman berdua. Amin, amin. Oke, itu dulu untuk info yang lagi trending. Aku nanti masih bakal balik lagi nih guys. Jangan kemana-mana. Kita dengerin aja dulu satu single dari Tame Impala featuring Jenny with Rakula. Enjoy this one.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Bro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Kita ke musik lagi ya, Wak ya. Ini ada kabar dari The Queen of Pop, Madonna, yang akhirnya siap comeback lewat album barunya dia yang judulnya Confession 2 ya. Memang ya, gacor banget udah Madonna, benar-benar nggak diragukan lagi title itu kenapa jatuhnya ke beliau gitu ya. Karena ini kalau dihitung-hitung sih sebenarnya udah 67 tahun ya Madonna ya, tapi masih eksis dan musiknya masih enak-enak gitu loh teman Pro 2. Dan menjelang perilisan album ini, Madonna tuh bikin heboh New York dengan konser dadakan di Times Square yang dihadiri sekitar 50 ribu orang ya. Dan belum selesai bikin rame nih, besoknya dia tuh langsung muncul di Tribeca Festival untuk memamerkan film pendek berdurasi 10 menit yang berisi cuplikan lagu-lagu dari album barunya. Agak lain kan promosinya. Kayak selalu ada kejutan-kejutan gitu loh kalau Madonna ini, kayak sesuatu yang extraordinary will come up gitu loh in every single of her debut, her album, apapun itu karya-karyanya dia, selalu ada something yang menarik perhatian. Dan ini yang dilakukan untuk album Confession 2-nya dia gitu. Tapi ya gitu ya, gak Madonna rasanya kalau gak kayak gitu gitu ya teman Pro 2 ya. Terus ada beberapa cameo juga yang muncul ketika Madonna merilis film pendek tentang album barunya, mulai dari Sabrina Carpenter, ada Benedict Cumberbatch, ada Kate Moss, sampai anaknya Madonna juga, Lourdes Leon juga ada tuh di dalam cuplikan itu gitu. Dan untuk para penggemar lama, Confession 2 terasa spesial karena album ini tuh disebut sebagai penerus langsung dari Confessions on a Dance Floor, album legendnya Madonna yang rilis 2005 kemarin, yang lagu-lagu hitsnya itu sampai sekarang masih enak, kayak lagu Hung Up itu dari itu albumnya teman Pro 2. Nah, menariknya lagi nih ya Wak ya, Madonna itu juga mengungkap kalau salah satu lagu dari album yang Confession 2 ini ditulis barengan putrinya dia, barengan anaknya dia, si Lourdes Leon itu tadi. Dan menyebutkan bahwa proses kolaborasinya ini menjadi momen healing cenah buat hubungan mereka antara ibu dan anak. Ya ampun, merinding ya Wak ya. Dan gitu ya, kalau ngomongin mengenai aransemen musik juga, Madonna sempat bilang sih musik-musik yang dia akan sajikan di album terbarunya ini adalah musik-musik yang masih relate dengan di zaman sekarang. Adapun eksplorasi yang dia buat, tapi tidak terlalu major gitu loh. Jadi kayak masih bisa lah dibuat lagu-lagu party gitu ya teman Pro 2. Kita tunggu ya, karena album ini dijadwalkan rilis 3 Juli nanti. Jadi masih sebulan lagi ya tahun Pro 2 ya. Kita tunggu nih Confession 2 dari Madonna, soon to be released on the 3rd July.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 Keperawatan dan Kebidanan. S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse. S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. That was Rimar with Lost in Goodbye. Dan teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah tune in barengan aku di sore ceria dari tadi di jam 3 sampai sekarang udah mau azan maghrib ya Wak ya. Untuk azan maghrib kota Batam dan sekitarnya hari ini akan berkumandang di pukul 18.16 waktu Indonesia Barat ya guys ya. Jadi aku sekalian pamit undur diri. Thank you ya. Nanti malam masih lanjut dengan jaga malam. Jadi enjoy the rest of our program. Denok Mutiara Roti signing out and bye.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Angka tersebut, K, merupakan singkatan dari kilo, yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam.
2: Halo halo halo Indonesia, selamat malam.
1: Oke, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman pro 2 Suara Indonesia.
2: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
1: Wah, besok diskon nih.
2: 77 bener.
1: 77
2: bener, gak salah.
1: Gimana hari Seninnya, teman pro 2?
2: Yoi, semoga lu baik-baik aja dan semoga lu gak dimarahin bos ya.
1: Amin, amin, semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
2: Kenapa?
1: Masih libur.
2: Oh ya bener sih, bener ya, masih bangun siang.
1: Bangun siang.
2: Gak ngerjain banget. Iya bener, dengan enak sepatu banget. Rodamu.
1: Hei, siap belum? Oke deh, kalau gitu teman bro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
2: Yo,
1: segala macam gitu ya.
2: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
1: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
2: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
1: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105.
2: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul banget, mau pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Suruh Indonesia.
2: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua, masih sama kita berdua, Davi Brada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget bro ya.
0: Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh.
2: Ini
0: Nyala.
1: Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
0: Bunti, okay. Drum.
4: Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Oke, Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama pro 2 bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Romansa, apa kabar? Gimana kabarnya?
1: Aman ya? Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini?
2: Kita
0: tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Asli.
1: Beneran?
2: Apa
1: sih, Bob? Oh, iya.
2: Apa, Bob?
3: Enggak. Jangan. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Terus gue bilang, wah, menyala abangku. Gitu.
0: Oh, iya.
3: Kalau jangan. Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah, itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya, itu.
2: Kebakar, terus menyala abangku.
0: Iya, Pak. Untung enggak, jangan parkir sini, Bang. Gitu. Lagi kebakar
1: malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin.
1: Iya, bener.
0: Lagi kebakar.
1: Udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
2: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelum-sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
6: Enggak sih. Kalau itu kayaknya ini deh misalnya interpretasi.
5: Oh.
6: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
6: Berempat ya, berempat gitu.
0: Iya,
5: kita berempat.
3: Summerlin.
1: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
6: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari November.
0: Oh, baru banget.
6: Desember 2025.
1: Oh, wow.
0: Gua kira tuh side project-nya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin-nya yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
2: Kita baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh,
2: 25, sorry. 2025.
0: Nah, jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatannya
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2 biar dingin.
1: Oh. Biar
2: tuh. Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Apa Romansa? Jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu.
0: Okay.
3: Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya, somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Oh. Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh, gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Siapa satu orang? Tidak
2: ada.
5: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Triggernya satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Gimana? Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Nah di Romansa memang sebebas itu. Jadi nggak ada batasan genre atau apa.
0: Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik. Terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak dipatenin lah istilahnya lah. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Iya, karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru. Pengen sound baru. Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa. Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Aduh. Gimana? Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: gitu tuh.
2: Kita manggung perdana juga turns out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget sama yang Summerlin kemarin gitu. Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
5: malamnya kita showcase.
3: Sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak gitu. Juga ya. Main palu gak ada. Tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman Bro 2 nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman Bro 2. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
7: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Bungsi. Angkat kaki? Jangan.
1: Jangan susah. Ribet. Cabut ntar dia. Gimana?
0: Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Kayak
3: ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Itu mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu, apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
3: Mana?
0: Kemarin?
4: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
0: Berarti lirik dulu ya? Gitu. Thank you. Mungkin edit bisa jawab ya. Coba bantu
4: karena gak mungkin kayak liriknya yang terlalu sendu banget gue hajar pakai high gain kan.
0: Benar
2: emang back to back aja, tinggal dicocokin, maksudnya cocok dicocokin, oke nggak sini deh. Terus 9 chord juga kayaknya, karena kalau chord kan banyak ya, ada 7 ada 9.
3: Gini kalau liriknya happy kayaknya chordnya nggak minor deh gitu.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus tracknya di sini di yang selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Ayo. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
4: Kapan enggak tahu. Ini nantinya kapan gak tahu kan.
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang gak mau ngaku ini siapa.
1: Iya
0: bener. Mungkin itu mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang gitu.
1: Daripada nanti ya.
0: Tuh bro dua ya. Selesai sekarang.
1: Aduh.
0: tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya.
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Ya tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu.
0: Yang
3: dimana itu kalau nanti didengar itu ada hip dude-nya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget.
0: Okay.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Mm. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada Popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu.
2: Kagetnya gimana?
0: Kaget.
1: Jangan.
3: Oke. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga.
1: Iya juga.
3: Apa? Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja kemarin?
4: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Dari kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
4: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
4: Enggak sih.
3: Itu tuh langsung. Jadi candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini ya udah
0: itu sih.
3: Karena kita indie
0: ya,
3: kemarin nggak ada pressure dari manapun,
2: jadi
3: rilis aja udah sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Okay.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada Popangnya juga, ada apa, kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena Pang kan setahu gue bebas kan. Boleh diatur kalau Pang diatur. Jadinya apa?
1: Gak tahu juga, bukan Pang namanya.
0: Jadinya Pang Kisbra. Pas Kibra. Sorry. Lawakannya lumayan bapak-bapak sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang Kisbra ya.
0: Kalau diatur-atur Pang Kisbra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: itu dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa dieksplor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di DSP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin, berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: Empat MV.
2: Wow. Gokil. Kita
0: bisa langsung yes, dicek ya. Sambil
3: ini tuh selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai, selesai. Ya, baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman-teman berdua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10
3: menguji ya. Perpecahan.
0: Menguji perpecahan. Enggak.
1: Enggak.
0: Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT barengan sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu?
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
2: Atau
0: ada yang pengen bersuara.
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh
0: gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Oke, kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
1: Okay.
4: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu, jadi... Tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: momen
4: itu.
1: Benar.
4: Jadi
2: harga juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
0: Yeah. Gitu. Oke.
2: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila
2: sih. Tapi yang gue liat sekarang, apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full
0: ternyata. Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full. Jadi,
2: secara konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Yeah. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
2: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan gitulah.
0: Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Gue nggak datang. Daripada nggak datang.
1: Bener.
2: Diancam balik ya.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.

0: Betul.
1: Oke, pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Lo ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
1: Gimana pendapat kalian?
2: Ya, pendapat kita sih
3: gue strongly disagree.
1: Disagree ya?
2: Maksudnya disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
1: Oh, itu.
2: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
0: Benar.
2: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
1: Jadi
2: mau enggak mau kita dengerin dari
0: track
2: 1 sampai track
0: 10. Betul.
2: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
1: untuk
2: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang, karena kita se-attach itu gitu. Nah, kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attach-nya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa, sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa, untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya.
3: Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
1: Itu tuh.
3: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
1: Benar.
3: Maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian tuh dengerin satu album sebenarnya.
1: Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, ending-nya seperti
2: karena
1: apa,
2: biasanya gitu. Gampang, enggak suka skip.
0: Iya.
4: Denger intronya aja gue enggak suka deh.
0: Benar.
5: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
1: kan
5: hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, benar-benar di play sampai kelar gitu, kita baca liriknya.
3: Kayak The Massive, Natural tuh kan jarang orang dengar.
0: Mungkin.
3: Ya itu kan maksudnya.
1: Ketahuan umur ya kan. Jadi.
3: Tahu-tahunya kan di antara kalian sama.
0: Bener. Ya rame-rame ya.
1: Oke. Pertanyaan berikutnya.
5: Full ya, guys.
1: Iya, wajib kalau IP dari Romansa
0: dengerin. Coba dengerin full.
1: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
5: Pemuda urakan namun kreatif.
0: Aduh. Ada
2: sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
1: Enggak.
2: Ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
1: Oh iya benar.
2: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
1: Benar.
3: Benar. Karena bukan, kalau pangan ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan, tapi pemainnya.
1: Benar.
0: Oke.
3: Beda pemain gitu.
1: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
0: Benar.
1: Pertanyaan berikutnya.
0: Pertanyaan selanjutnya.
1: Ini kita yang gampang-gampang aja
0: boleh,
1: deh.
0: Boleh.
1: Gampang-gampang aja deh. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
2: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
5: Gue juga menurut gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sama aja normal.
1: Nggak apa-apa ya?
0: Enggak
3: sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
1: mana?
2: Karena kalau Jo memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
0: Oke.
1: Ngapain tidur?
5: Bukan itu. Ngantuk ke bioskop
3: aja. Janggal sih.
0: Numpang tidur ya.
2: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu. Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan. Mungkin partnernya gak suka atau apa, sendiri aja gitu.
5: Terutama biasa gitu sih, kalau temen nontonnya yaudah sendiri mau gak mau kan.
0: Bener.
1: Oke, pertanyaan terakhir nih,
0: Oh, dari lo, apa gue?
1: Dari gue deh.
0: Oh iya boleh.
1: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah, ini tadinya kan summer ini kan punya niche sendiri nih.
0: Benar.
1: Gimana menurut
3: sepakat dari mana nih?
5: Viral berapa MU?
3: Beda-beda.
0: Oh, viral berapa?
1: Misalnya sebesar
5: gimana nih?
1: Sebesar garam dan madu deh.
2: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan enggak penting, tapi kayak enggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerland gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
1: Nice.
2: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
0: Benar.
1: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
0: Betul.
1: Oke, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
0: Gokil.
1: Nanti abis ini pastinya apa? Tadi kan kuis, sekarang game. Oke. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
0: Bener.
1: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Oke, teman berdua masih di MLC.
2: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
1: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
2: Yoi.
1: Tandanya pada pengen main drum.
2: Oke.
1: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, gimana bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
3: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
1: Oke.
3: Karena insya Allah ada manggung lusa, jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
4: Lama-lama kita bakal main ya di
2: SCBD.
3: Lusa ya di SCBD. Pada kosong boleh datang.
1: Boleh.
4: Cara latihannya itu kan?
1: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di-follow di mana?
4: Langsung di-follow Instagram
5: Romansa.
3: S-nya 2.
5: Romansa S-nya 2 titik underscore.
2: Oke. Bisa dicek ya.
3: Schedule kita di situ.
2: Schedule semua di situ ya.
1: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
2: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
1: Banyak followers
2: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari.
1: Saya kena kawannya boleh.
3: Mau
1: akun oil shopnya boleh.
3: Aduh. Aku aja. Mau katanya biar bisa swipe up. Biar bisa swipe up.
4: Baru.
1: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Prodo FM seluruh Indonesia ya.
2: Iya tentunya ya.
1: Oke. Habis ini bakal ada live session. Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Bro 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Bro 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, dari Depok, Tangerang.
2: Macam-macam nih, Bekasi.
3: Jabodetabek
2: lah ya, benar-benar.
1: Oke,
2: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
1: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang. Terima kasih.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Produk FM teman terbaik kamu, The Worst Gendrawari with Down Down. Di menit ke-36 pasal pukul 8 malam hari ini. You have a good evening teman Produk. Barengan aku Dindin Rosyanugrah nemenin kamu malam hari ini. Di hari, it's Sunday benar ya teman Produk, di hari Monday hari ini, hari Senin ya. Di tanggal 6 Juli 2026 ya. Dan pasti aku bakal nemenin kamu di jaga malam sampai dengan jam 12 nanti tahun Pro 2 sebelum kita masuk di cerita penutup hari. Edisi buat kamu yang pengen berbagi cerita. Yang pasti buat kamu lagi di jalan, keep driving safely, safety belt-nya dipakai tahun Pro 2. Yang masih beraktivitas malam hari ini juga tetap semangat beraktivitas seperti semangatnya aku buat nemenin kamu malam hari ini. Lagi perjalanan tahun Pro 2, satu hit dari Heart to Hearts, this is Lemon Tang.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

0: 101.2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Boy, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tom Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Senin 6 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, ini Radio Republik Indonesia, programan 2 Batam Udara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa tanggal 7 Juli tahun 2026. Dari Jalan Abdul Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam bangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal kebaikan. Dan yang kedua, tak lupa pula kita panjatkan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah. Adapun kultum singkat yang akan saya bawakan yaitu indahnya saling menasihati. Waktu bagaikan modal. Berjalannya waktu berarti berkurangnya modal. Kerugian akan mengikuti setiap orang bersamaan dengan berlalunya waktu. Bila seseorang tidak mampu meraih keuntungan dari tiap kehidupannya, maka semakin tua usianya semakin pula kerugiannya. Ketika waktunya habis karena maut, maka ia akan pulang dengan tangan hampa, bahkan membawa beban dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Keuntungannya ada pada tiga hal. Pertama, menghabiskan waktu untuk mempertebal iman. Tanpa iman yang kokoh, orang akan tersesat kepada cinta dunia dan lupa akhirat. Meskipun banyak harta dan pangkat pun tinggi, ia akan menjadi budak bagi harta dan pangkatnya. Sebanyak apapun amalnya itu, kalau tanpa iman, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kedua, seseorang akan untung kalau ia menghabiskan waktunya untuk beramal. Di akhirat nanti yang akan dinilai adalah amal. Aktivitas apapun yang tidak menjadi amal hanya akan membuang waktu dan tenaga. Ketiga, seseorang akan beruntung kalau ia menggunakan waktunya untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Karena setiap orang butuh nasihat untuk mendapatkan keselamatan. Selamat dari kerusakan, kebodohan, kecelakaan, kekurangan, kelalaian, dan kesalahan. Pemberitahuan itu adalah nasihat, saran, atau kritik. Namun, meskipun kita butuh pemberitahuan atau nasihat, tidak semua orang siap menerima nasihat tersebut. Jadi di sini ada beberapa kiat yang dapat kita terapkan dalam menerima nasihat atau kritik agar dapat menjadi sarana pembangunan kemuliaan. Pertama, rindu kritik dan nasihat. Setiap kita tidak pernah bosan-bosannya melihat cermin. Walaupun wajah yang ada dalam cermin adalah wajah yang itu-itu juga, kita tidak pernah keberatan untuk merapikan rambut bila cermin memperlihatkan gambar rambut yang acak-acakan. Kita pun tidak pernah marah kepada cermin bila di cermin kita melihat di mana kita ada kotoran. Reaksi kita adalah membuang kotoran itu dan bukan memecahkan cermin. Ketahuilah, orang-orang di sekitar kita adalah cermin dan memberitahukan apa kekurangan kita. Sehingga sepatutnya lah kita bergembira ketika ada yang memperlihatkan kekurangan kita, karena dengan demikian itu kita menjadi tahu dan dapat segera memperbaiki diri. Kedua, bertanya. Belajarlah bertanya kepada orang tentang kekurangan kita dan belajar pula untuk mendengar dan menerima kritik. Ketiga, nikmati kritiknya. Persiapkan diri menghadapi kenyataan bahwa kritik itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Keempat, syukuri. Adanya orang yang peduli dengan memberitahukan kritik kepada kita merupakan karunia yang patut disyukuri. Jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kelima, perbaiki diri. Lihatlah apakah benar ada kekurangan pada diri kita. Jawaban yang terbaik ketika dikoreksi bukanlah membela diri,
Tetapi memperbaiki diri. Sibukkan diri dengan mendengar kritik dan iringi dengan memperbaiki diri. Keenam, balas budi. Sebagai orang yang tahu terima kasih dan menghargai sebuah pemberian, sudah layaknya pula kita membalas pemberitahuan kritik itu sebagai pemberian hadiah pula. Kalau tidak mampu memperlihatkan sesuatu yang berharga, paling tidak sebuah ucapan terima kasih yang tulus dan doa yang ikhlas. Sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Ngobrol dari kanal rri.co.id, Kapten Timnas Brazil Neymar da Silva resmi pamit undur diri dari tim Selecao. Pernyataan tegas Neymar tersebut usai Brazil menelan kekalahan 1-2 dari Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Penyerang Brazil 34 tahun itu mengumumkan pensiun diri dari level internasional sesaat setelah peluit akhir dibunyikan. Meski sempat mencetak gol lewat titik penalti pada masa injury time, aksi penyelamatan Neymar tersebut tidak mampu menyelamatkan Brazil, dan Brazil kini sudah tereliminasi dari ajang Piala Dunia 2026. Dalam suasana penuh emosi, Neymar memastikan impiannya membawa Brazil kembali menjadi juara dunia telah berakhir. Perjalanan panjangnya bersama Brazil itu resmi ditutup di stadion yang sama tempat dirinya menjalani debat internasional pada 2010. Kekalahan dari Norwegia sekaligus menjadi akhir perjalanan Neymar di Piala Dunia Turnamen 2026, menjadi edisi keempat sekaligus terakhir yang diikutinya bersama Brazil tanpa berhasil mempersembahkan trofi juara dunia. Sementara itu, di level Olimpiade, Neymar sukses memimpin Brazil meraih medali emas bersejarah pada Olimpiade Rio 2016. Dan demikian perjalanan karir Neymar bersama timnas Brazil di ajang internasional.

0: tengah dalam pembicaraan tampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026. Apabila negosiasi mencapai kesepakatan, Bieber akan bergabung dengan Madonna, Shakira, dan BTS yang lebih dulu diumumkan. Laporan tersebut pertama kali diungkapkan media internasional TMZ. Namun hingga kini FIFA maupun perwakilan Justin Bieber belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar tersebut. Sebelumnya, FIFA mengumumkan Madonna, Shakira, dan BTS sebagai penampil utama halftime show perdana final Piala Dunia. Dalam acara tersebut akan digelar 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium. Madonna dan Shakira bukan nama baru dalam pertunjukan jeda pertandingan berskala besar. Madonna pernah menjadi penampil utama Super Bowl Halftime Show 2012, sementara Shakira tampil bersama J.Lo edisi 2020.
1: Sekian info Pro 2, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Info Pro 2. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Faktor menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

0: Kaget aku.
1: Sup apa? Sup apa?
0: Aku kaget anjir.
1: Yeay, selamat pagi teman Pro 2.
0: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Kita di pagi hari ini nemenin kalian semua sampai jam 9 pagi nanti ya.
1: Seru ya, minggu ini tuh kita ada tandem ya.
0: Yes, sudah lama banget.
1: Minggu kemarin ada gak sih tandem?
0: Gak ada.
1: Ya kan? Udah
0: lama kita gak ada tandem.
1: Krik-krik banget gak sih?
0: Yang ada capek banget. Terus ya krik, kan? Selain krik-krik capek, kayak gak boring juga ya.
1: Boring banget ya. Aku gitu. Paling kalau gak ada temennya masuk paling 1 menit abis itu aku udah lagu lagi deh gitu.
0: Ya kayak gak seru aja gitu loh kalau gak
1: seru
0: tandem.
1: Ya kita ngomongin apa nah, gitu ya dia. Kan
0: kalau berdua gini kan enak gitu.
1: Takutnya
0: ya.
1: Takutnya so asik gitu ya. Nah kemarin aku sama Zaldi, sekarang sama Dapa. How's your day?
0: Yes, I'm fine, agak sedikit flu gue.
1: Sama lagi. Kenapa ya?
0: Karena mungkin cuacanya ya.
1: Cuacanya ya, tapi kalau tadi subuh sih aman ya. Tapi di rumahku sempat mati lampu loh tadi.
0: Oh iya.
1: Ini gak tahu nih, apa udah hidup apa belum.
0: Rumahku gak mati lampu.
1: Aku lihat juga kemarin di Batam News ada juga yang mengeluh hal yang sama.
0: Iya, aku juga lihat katanya dia mati, sama hidup mati.
1: Hidup mati, ya, hidup mati gitu ya. Dan itu tidak ada pemberitahuan ya. Ya
0: tolong dong PLN Batam infoin kita.
1: Break.
0: Iya break ya.
1: Jadi semoga tidak berkelanjutan.
0: Yes, ya, betul.
1: Susah kalau punya anak kecil.
0: Ya itu satu yang punya anak kecil, kasihan.
1: Batam panas.
0: Nah itu dia, Batam panas banget. Mana ini cuacanya gak tentu kan.
1: Air aman tapi ya.
0: Air aman, kalau air kan cuaca kadang tulisannya di infonya di BMKG hujan ringan tapi kenyataannya kan
1: enggak hujan,
0: panas bedengkang.
1: Ada ada sih hujannya tapi mungkin di area laut ya.
0: Iya, kita enggak kecipratan ya.
1: Iya. Nanti kita bakal ada info juga nih.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi kemana agak meleset sih, enggak ada hujan sama sekali.
0: Sama sekali enggak ada ya?
1: Enggak ada sih.
0: Ya.
1: Menurutmu ada enggak? Soalnya aku tidur juga sih dari siang sampai
0: kayaknya
1: sore.
0: Mendung-mendung aja.
1: Ya kan, kalau di area sini tuh jarang kedapatan hujan.
0: Iya sih.
1: Biasanya tuh area Sekupang.
0: Kadang gitu. Tuh yang ya Sekupang tuh.
1: Iya kan.
0: Udah kesono dari sini terang sana basah.
1: Terus juga aku di Punggur tuh.
0: Oh, Punggur sering ya?
1: Punggur hujan badai gitu kan. Oh. Nanti aku nyampe ke area Botani sini kering weh.
0: Batu Aji tuh biasanya sering.
1: Batu Aji juga kadang suka beda cuaca sama kita ya.
0: Ya, itu dia. Ada negara-negara bagian di Batam ini ya.
1: Negara bagian. Kita harus pakai paspor. Nanti ada lihat CCTV juga.
0: Yes,
1: ya.
0: Kita bakal update kondisi lalu lintas juga ya.
1: Terus juga ada satu tema maka kita bahas enggak
0: tahu
1: apa.
0: Ini nanti kita bakal seru-seruan bareng di pagi hari.
1: Yes, kalian juga bisa lapor di mana?
0: Di Instagram kita @pro2batam.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Fakta menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

0: kantor di grup.
1: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
0: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
1: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Yeay, balik lagi di Sepeda.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Hari ini tuh tanggal 7
1: yes, loh. Betul. Data. Ini saatnya kita check out ya.
0: Iya dong. Belanja. Banyak voucher-voucher ya kan?
1: Aku udah belanja kemarin.
0: Tapi udah free ongkir juga kan kemarin?
1: Udah, kemarin udah free ongkir juga.
0: Tapi kalau sekarang ini belanja lebih murah itu ketika kita pantengin live.
1: Oh, ya gitu ya.
0: Tapi kamu pernah gak?
1: Ya kadang aku kalau ini ya pernah sih sekali kayak mantengin live memang lebih murah ya.
0: Iya, soalnya kemarin tuh kan beli daster mama ya. Kalau bisa beli di tokonya kayak langsung check out dari showcase gitu, harganya nggak murah.
1: Oh, selisih berapa?
0: Lumayan loh, selisihnya banyak.
1: Oh iya.
0: Kalau misalnya beli itu satuannya 100-an gitu kan harganya. Tapi pas di live bisa jadi 50 ribuan.
1: Oh, 50% ya.
0: Iya. Tapi ya memang harus nunggu dia live karena gak ada etalasenya.
1: Iya sih.
0: Etalasenya dia yang kasih tahu, nanti dia etalase nomor segini ya kak.
1: Iya gitu. Tapi sekarang kayaknya aku semua serba belanja online.
0: Iya kan.
1: Kau tahu kan tadi
0: aneh banget. Segala counterpen dia beli di Shopee weh.
1: Lebih murah loh.
0: Iya. Di sini juga ada kan di Indomaret paling.
1: Iya, cuman kan kayak
0: itu kok harus nunggu berhari-hari dulu iya, baru
1: memang,
0: bisa dipakai.
1: Memang buat stok aja.
0: Oh, stok
1: gitu.
0: Ya.
1: Kan enggak buru-buru. Kecuali kalau memang yang buru-buru.
0: Aku baru
1: ya.
0: Ini lihat orang beli counter di Shopee, Bang.
1: Iya, itu dia udah tahu tuh, guys. Di keranjangku. Bekasnya bekas orderannya masih ada ya.
0: Dua kali lagi. Entah untuk apa kok counter. Emang kok naik gunung?
1: Enggak, kadang kayak pegel aja kan punggung gitu. Sebagai tulang punggung.
0: Emangnya kok udah 30-an? Belum sih. Kan? Cuman belum kayak, kepala tiga loh.
1: Iya, kayak karena jarang olahraga tuh tiba-tiba kayak sakit gitu pundak gitu.
0: Kayak muscle-nya itu kayak cedera gitu ya.
1: Itu penting banget.
0: Tapi kan kok ikut ini, apa ya?
1: Aku CrossFit.
0: Iya kan?
1: Iya, ya cuman kalau kadang kan ada gitu ya sekali kayak mager gitu.
0: Iya lagi.
1: Ya itu.
0: Ngaruh gak sih counterpen? Aku juga suka pegel-pegel sih.
1: Ngaruh sih kalau aku. Tapi selain counterpen aku ada beli lagi loh.
0: Apa lagi kau beli?
1: Nih kau lihat ya.
0: Astaga.
1: Aku beli apa? GPU.
0: Ya Allah. Woy, GPU kau beli di Shopee. Aku kemarin baru beli GPU.
1: Terus ini tahu ya, sebelumnya aku beli GPU juga. Gak satu ya, tapi banyak ya. Aku beli kayak minyak kayu putih segala gitu kan. Sempet udah sampai Batam, ternyata kayaknya pecah barangnya
0: ya
1: itu.
0: Allah.
1: Terus sama kurirnya di refund.
0: Ya Allah.
1: Terus akhirnya aku coba lagi.
0: Capek banget.
1: Ini kayaknya yang punya toko ini orang ini kali ya.
0: Oh, di tempatmu nggak ada ya bang? Katanya gitu ya. Sampai harus ngirim jauh-jauh
1: nah,
0: aku
1: itu,
0: ke Batam.
1: Sampai
0: gitu
1: pecah
0: gitu
1: nih bang ini.
0: Ya Allah, aneh-aneh. Emang selisihnya banyak.
1: Ya nggak tahu juga ya.
0: Kau mager aja kan keluar atau iya. Kau takut dijudge gitu sama kasirnya?
1: Enggak juga, kayak mager aja gitu.
0: Ngapain sih bang ini beli minyak angin aja gitu? Ngapain
1: kan mending,
0: gitu?
1: Mending beli online kan?
0: Ya, jadi nggak ketahuan gitu belanja.
1: Iya gitu.
0: Ada-ada aja.
1: Nggak ada kan orang yang kayak gini?
0: Nggak ada orang beli GPU di Shopee, kau aja.
1: Iya.
0: Ini kita mau cek ini apa CCTV dulu?
1: Kita cek CCTV dulu ya.
0: Ini udah mau jam 7 ternyata.
1: Oh iya, kita tadi abis beli sarapan guys.
0: Lontong banget gitu.
1: Sedap kali itu, di belakang udah kecium aromanya.
0: Jadi nggak fokus.
1: Jadi Egi udah lapar guys. Jadi
0: cepat dah, kau buka itu CCTV-nya.
1: Udah lapar dia.
0: Bisa nggak sih? Soalnya kemarin agak ada ngelek-ngelek.
1: Dah nih, dah kebuka. Nah ini yes. Kita geser dulu di simpang BI ya. Sepi nih.
0: Sepi ya. Ini hari apa sih? Kan nggak tanggal merah ya.
1: Puter balik bang. Waduh.
0: Mantul ya.
1: Nggak boleh nih bang.
0: Puter balik di jalan raya dia.
1: Ya, ini masih sepi. Masih lengang lah ya.
0: Masih aman.
1: Masih
0: ya.
1: Jam 7 juga soalnya. Ini di Bundaran Madani sama masih lengang juga kedua arah ya.
0: Kok agak sepi ya padahal udah mau jam 7 loh.
1: Apa karena anak sekolah lagi
0: mungkin
1: libur?
0: Ya. Tapi kemarin rame loh hari Senin.
1: Oh, ini kayaknya belum jam ini sih.
0: Ini hari Selasa kan?
1: Iya.
0: Sepi semua loh.
1: Iya, simak itu men loh.
0: Ya kan? Tadi di terowongan juga sepi tuh.
1: Iya, ini sepi juga nih. Kemana? Ntar kita update lagi lah ya
0: kemana
1: paling ya.
0: Kemana semua orang?
1: Kayaknya belum, ini baru OTW nih.
0: Iya ya, ini di Southlink ya.
1: Yes, ini
0: udah
1: juga
0: lumayan ramai.
1: Di depan damkar juga udah lumayan nih.
0: Di Temang, bulan Juli ini ada konser kan?
1: Gak ada loh.
0: Kata Dindin, bulan apa?
1: September.
0: Oh September, ya.
1: Kita mau melo-melo bersama.
0: Oh iya seru banget ya.
1: Kita agendanya bulan Juli ini besok.
0: Apa?
1: Kita mau ke belakang Padang.
0: Itu kau aja. Enggak ada sama Pro 2.
1: Enggak ya, sama Mudin ya.
0: Berapa orang kalian pikir?
1: Enggak tahu berapa orang.
0: Enggak boleh lah nge-vlog. Yeah. Jadi tunggu vlognya.
1: Yes. Kita mau memacu adrenalin lagi nih.
0: Apanya naik pompong pun?
1: Iya.
0: Kayak enggak biasa naik pompong.
1: Ya kan seru gitu loh.
0: Enak ya. Semoga gelombangnya enggak kuat ya.
1: Kuat pun enggak apa-apa sih.
0: Sebenarnya. Jangan, jangan. Menantang badai itu namanya.
1: Seru.
0: Tapi di Casablanca enggak lumayan.
1: Iya, lumayan lah.
0: Tapi belum padat.
1: Iya, biasanya jam segini udah mulai
0: iya
1: padat loh.
0: Makanya aku tuh heran, apakah ini hari libur atau bagaimana?
1: Iya, mungkin karena anak sekolah, orang tuanya banyak yang cuti.
0: Iya juga lagi.
1: Gitu.
0: Iya, iya, bisa make sense.
1: Sekalian
0: ya,
1: liburan kan.
0: Ya. Iya. Mumpung belum tahun ajaran baru, masuknya tanggal 20 ya.
1: Tanggal 20, betul.
0: Apa ada yang udah masuk minggu depan nih?
1: Kayaknya yang orientasi-orientasi gitu ya. Yang
0: MPLS.
1: Yes, yang naik kelas.
0: Tapi ponakanku MPLS-nya tanggal 20 sih katanya kemarin.
1: Oh.
0: Kalau yang satu lagi katanya tanggal 12, enggak tahu deh entar 20 atau 12 mereka masuk.
1: Ya,
0: harusnya itu sama semua ya.
1: Harusnya sama sih.
0: Ya udah teman Pro 2 kalau yes, misalnya kalian melihat ada kemacetan atau mungkin Kak di sini hujan, Kak, nah, karena di sini cerah sih.
1: Ya, mungkin nih Bang ada sarapan enak di sini.
0: Bisa banget sekalian gojekin sarapan juga boleh.
1: Waduh.
0: Tapi bisa dong pasti rekomendasi karena kita sarapannya itu-itu aja.
1: Iya kan? Betul. Nah, mana tahu ada sarapan yang jauh-jauh kita bisa.
0: Yes, bisa ya kasih yes tahu yang best Bang.
1: Betul.
0: Kalian sama videonya, sama footage-nya. Nanti kita repost.
1: Sedep banget, nanti kita bisa review tempatnya.
0: Jangan lupa di mention di mana?
1: Di @pro2batam.